Dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Argentina sekarang di posisinya tahun pro 2 dengan 2 poin ya. Yang untuk gol kedua ini sama pemain Argentina dengan nomor 6 Martinez, tahun pro 2 luar biasa. Tapi memang tendangan pertama dari Messi kemudian diambil sama Martinez. Waduh, tahun pro 2 2-1 lega tahun pro 2. Tadi udah kayak mau nangis, aduh gimana nih. Dan tadi gol yang kedua di menit ke 92 menit tahun pro 2. 92 menit tahun pro 2 dan dapatkan gol dari Martinez. Oke. Tanjung Verde tahun pro 2 saat ini masih berupaya untuk maksimal lagi. Oke deh, kita tokoh tungguin lagi tahun pro 2 untuk Piala Dunia. Nanti siapa di antara Tanjung Verde sama Argentina? Yang pasti ya, aku supaya Argentina. Gol kedua dapat dari Martinez. Aduh, senang tahun pro 2 sampai keteriak histeris banget tadi. Gitu tahun pro 2. Karena senang banget. Detik-detik yang sangat menegangkan karena udah di menit 92 tahun pro 2 dan akhirnya gol kedua dicetak sama Argentina dengan nomor 6 Martinez tahun pro 2. Oke, sekarang aku lanjut lagi beralih dengan alasan atau penyebab aroma parfum bisa beda saat dicoba di toko dan setelah beli. Nah, yang keempat ada cara penyimpanan yang kurang tepat. Tahun pro 2, kalau kamu nyimpan itu jangan di tempat yang kurang benar. Contohnya misalnya tahun pro 2 di terik panas atau yang langsung terpapar dengan panas. Upayakan tahun pro 2 itu kalau pengen parfumnya bakal awet kalau disimpan dengan cara yang tepat. Ingat ya, parfum itu akan awet kalau kamu simpan di tempat yang tepat. Contohnya kayak di laci, di kotak tertutup atau yang gelap dan bukan di abang jendela ataupun kayak di terik panas atau dekat jendela. Karena itu kan terpapar langsung matahari ya. Jadi upayakan tahun pro 2 menyimpan aroma parfum, menyimpan parfum itu di tempat yang tepat. Cara penyimpanan yang kurang tepat salah satu penyebab kenapa parfum itu biasa beda ketika kamu dibeli di masih di toko, ketika tester di toko ataupun setelah dibeli tahun pro 2. Untuk itu, cara penyimpanan yang tepat salah satu penyebabnya tahun pro 2. Nah, kalau parfum kamu simpan di lemari deh tahun pro 2 atau di laci, di kotak tertutup ataupun misalnya di tempat yang gelap dan yang pastinya juga teman pro hampir gol. Dan bukan di abang jendela. Oke, janganlah terpapar panas ya. Karena itu akan bisa membuat parfum kamu aromanya itu bisa cepat berkurang atau menghilang. Oke, atau hilang, berkurang jauh buat tahun pro 2. Nah, dengan cara penyimpanan tepat salah satu poin aroma parfum kamu tetap awet teman pro 2. Di laci, di kotak tertutup, gelap dan bukan di abang jendela. Ingat ya, cara penyimpanan yang kurang tepat itu bisa menyebabkan aroma parfum menghilang atau berkurang teman pro 2. Parfum bakal awet kalau disimpan dengan cara yang tepat yaitu di laci, kotak tertutup, gelap dan bukan di abang jendela. Oke, saat ini onsite lagi tahun pro 2. Baik, tahun pro 2 kita lanjut lagi dengan berbagi informasi penyebab aroma parfum bisa beda di saat di toko ataupun setelah dibeli. Masih lanjut lagi dari pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Oke, Tom Pro 2 saat ini untuk pertandingan Piala Dunia ya, Argentina dengan Cabo Verde. Tom Pro 2 sama ya poinnya 2-2. Tom Pro 2, aduh hampir nangis aku. Tom Pro 2, aduh pokoknya beneran Tom Pro 2 excited banget. Ini luar biasa pertandingan mereka tuh, bener-bener ini kokoh dua-duanya Tom Pro 2. Aduh pokoknya Tuhan, Argentina harus menang ya Tom Pro 2. Oke deh, saat ini di menit 105 Tom Pro 2, Argentina dan Cabo Verde 2-2. Oke, hampir, hampir, hampir, selamat. Tuhan tuh, beneran Tom Pro 2, serius. Ini emang pertandingan yang sangat super sengit banget Tom Pro 2. Udah gak bisa ngomong lagi pokoknya Tom Pro 2, udah pengen, udah bukan pengen nangis, udah nangis. Karena saat ini 2-2 Tom Pro 2. Sementara di menit 105 saat ini Tom Pro 2, Cabo Verde bisa mengejar Argentina. Waduh, please please berkati Argentina, berkati Argentina. Baik Tom Pro 2, lanjut lagi, kita bakal ulas lagi penyebab aroma parfum bisa beda saat dicoba di toko dan setelah beli. Yang keempat, tadi udah tahu ya cara penyimpanan yang kurang tepat. Jadi jangan simpan di sembarangan tempat, apalagi di langsung di abang jendela Tom Pro 2. Upayakan menyimpannya Tom Pro 2 di tempat yang sejuk atau gelap ataupun tertutup. Nah, yang kelima Tom Pro 2 buat kamu, alasan yang kelima kenapa aroma parfum bisa beda di toko sama setelah dibeli Tom Pro 2. Kualitas produksi berbeda. Nah, banyak parfum menggunakan bahan-bahan alami seperti mawar, melati, jeruk, dan cendana. Karakteristiknya bisa bervariasi dari panen ke panen. Meski perusahaan sudah mencoba atau untuk dengan cara menjaga kualitas dan konsistensi produk, variasi dari satu batch ke batch lain itu memang bukan hal yang aneh. Jadi pertama, dan yang keempat lima tadi adalah penyebab aroma parfum bisa berbeda karena setiap bahan-bahan parfum itu kan biasanya mereka tuh, wah, ha, teman Pro 2, pokoknya ditunggu lagi nih, aduh, gagal fokus. Pokoknya teman Pro 2, alasan penyebab parfum itu bisa beda setelah dibeli dengan saat di toko adalah karena kualitas produksi berbeda. Parfum itu teman Pro 2, mereka tuh selalu menggunakan teman Pro 2 untuk bahan-bahan alami ya teman Pro 2, seperti mawar, melati, jeruk. Nah, jadi karakteristik itu bisa bervariasi dari panen ke panen teman Pro 2. Meski perusahaan sudah menjaga kualitas dan konsistensi produk, variasi dari satu batch ke batch lain itu pasti berbeda. Jadi karena memang kualitas produksi berbeda, mereka tuh menggunakan bahan-bahan yang alami Tom Pro 2, karakteristiknya berbeda. Walaupun perusahaan sudah berupaya menjaga kualitas dan konsistensi produk, oke? Okay? Kualitas produksi itu berbeda Tom Pro 2. Itu yang memang mau gak mau Tom Pro 2. Dan itu variasi dari satu batch ke batch lain itu memang bukan hal yang aneh. Walaupun perusahaan parfum tersebut sudah berupaya menjaga kualitas dan konsistensi produk. Next, kita lanjut lagi Tom Pro 2 mengulas penyebab aroma parfum bisa berbeda setelah dibeli dengan di saat di toko. Baik Tom Jamie, kita masih lanjut lagi mengulas informasi buat kamu, masih dengan informasi mengenai kenapa aroma parfum itu bisa berbeda saat di toko dengan setelah dibeli.

0: apa-apa.
1: Sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan, agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

0: Nika berbahagia banget Tampro 2 akhirnya 3-2 Tampro 2 ya. Argentina menambah poin di menit 111 Tampro 2 yang dicetak sama nomor 3 dari Argentina Tampro 2. Aduh, senang 3-2 Tampro 2. Sampai dari pelatih enggak bisa berkata-kata lagi, dia cuma mengusap matanya. Memang sedih, apa ya? Bukan sedih, kebahagiaan sangat luar biasa Tampro 2 ini. Memang pertandingan Tampro 2. Aduh, pokoknya so excited itu Tampro 2. Ya deh, pokoknya Tampro 2 3-2 saat ini. Argentina mendapatkan poin ketiga Tampro 2. Yang gol ketiga ini dimasukkan sama pemain nomor 3 Tampro 2. Dan tadi yang poin kedua, gol kedua sama nomor 6 Martinez. Nah, dan gol pertama oleh angka 10, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi ya Tampro 2. 3-2 saat ini. Cardo Perde di poin 2, sementara Argentina poin 3. Beneran Tampro 2 sudah benar di sini pun udah berdoa Tuhan. Kekuatan doa itu super banget, kekuatan doa super banget Tuhan. Aduh, senang banget Tampro 2. Padahal dia nontonnya cuma dari studio, enggak langsung di sana, tapi ini berasa berada di sana Tampro 2. 3-2 pokoknya Tampro 2 Argentina. Dan di gol ketiga di menit ke-111 Tampro 2. Kekuatan yang tim yang sangat luar biasa. Ini yang pertandingan paling super banget Tampro 2. Serius, benar-benar sengit antara Cardo Verde bersama dengan Argentina. Memang Tancanya Verde ini pas banget kalau dia bertemu dengan Argentina ya. Jadi memang kekuatan mereka tuh super banget. Dan meskipun tadi Lionel Messi beberapa kali terjatuh terus Tampro 2, tapi tetap dia selamat. Oke, masih di 3-2 Tampro 2. Aku nangis Tampro 2, cuma doain Argentina. Tuhan berkati tim Argentina, karena aku begitu. Enggak cuma Lionel Messi by the way, tapi seluruh timnya. Karena kalau enggak ada timnya, mereka enggak akan bisa mencetak gol Tampro 2. Dan ternyata puji Tuhan banget di menit 111, karena emang udah waktu terus berlanjut ya Tampro 2, Argentina bisa mencetak gol yang ketiga oleh pemain nomor 3. Thank you Tuhan, thank you. Luar biasa banget.
1: Yang keempat.
0: Baik, kita lanjut lagi Tampro 2 untuk kalian ya. Yang keenam nih, kenapa sih aroma parfum itu bisa berbeda saat dibeli toko, atau dicoba di toko, sama ketika sudah dibeli Tampro 2. Yang keempat, di enam ini Tampro 2, dikarenakan kimia kulit berubah. Aroma parfum itu berbeda-beda ya saat berinteraksi dengan kulit. Perbedaan ini dipengaruhi kadar minyak kulit, hormon, stres, obat-obatan, dan diet harian. Hal ini membuat parfum yang sama bisa beraroma berbeda saat kau pakai dan orang lain pakai. Jadi kulit kita tuh punya kimia, zat kimia yang berbeda-beda. Karena kimia kulit kita tuh berubah dan berbeda antara si A dengan si B Tampro 2. Makanya ketika kamu pakai aromanya beda, dan saat teman kamu pakai, orang lain pakai, itu berbeda Tampro 2. Jadi ada 6 penyebab ya aroma parfum bisa beda saat dicoba di toko dan setelah beli. Ada 6 alasan: tes aroma kurang cermat, tester menua, iklim, dan juga yang pastinya cara penyimpanan yang kurang tepat, dan kualitas produksi yang berbeda, dan kimia kulit berubah. Baik, Tampro 2, itu dia beberapa alasan atau penyebab ya aroma parfum berbeda saat dicoba di toko dengan setelah beli. Nah, saat ini Tampro 2, untuk aku informasikan lagi, pemain sepak bola dari tim Argentina berganti pemain dulu saat ini Tampro 2. Oke. Ini lagi sengit banget Tampro 2. Oke, masuk lagi. Nah, 3-2 pokoknya Argentina Tampro 2. Doain ya. Ini aku udah nangis. Udah nangis banget tadi. Dari tadi udah berdoa, udah benar-benar. Please Tuhan, Argentina. Ini memang persaingan pertandingannya super sengit banget Tampro 2 antara Argentina dengan Tanji Perde. Dan Argentina pasti menang. Amin. Tampro 2, kita lanjut lagi dengan mengulas informasi, dan aku akan lanjut lagi nanti informasikan kalian Tampro 2 ya, bagaimana keseruan pertandingan saat ini. Dan saat ini sudah di menit 118, poin Argentina 3 dan Cardo Perde dengan poin 2. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dengan mengulas informasi dari Pro 2 Jambi untuk kamu.

Kita yang pro 2 nih, kabar gembira banget buat para pengcita atau para ngefans ya dari Argentina. Argentina tahun pro 2 menang dari Cabo Verde tahun pro 2 karena 3-2 ya. Argentina 3 dan untuk teman pro 2 yang namanya dari siapa namanya? Dari Cabo Verde itu 2 tahun pro 2. Yang pasti ini mereka sama-sama keren ya. Tim Cabo Verde memang keren banget tahun pro 2. Termasuk juga dari tim Argentina. Karena udah super banget tahun pro 2 ini. Gak bisa main-main. Gak boleh... apa ya, Argentina nggak boleh menganggap remeh dengan nama Cabo Verde ini tahun pro 2. Dan Cabo Verde ini benar-benar real banget, cocok banget kalau melawan atau bertanding bersama dengan Argentina. Gila, 3-2 tahun pro 2 itu tuh ibarat mata tuh nggak bisa berkedip-kedip pokoknya, karena kalau sedikit lalai Cabo Verde ini sengit banget pemainnya, ibarat gesit banget tahun pro 2. Mereka sama-sama lincah dan puji Tuhan Argentina 3 dicetak gol pertama sama Messi dengan nomor 10, yang kedua oleh angka 6 Martinez, dan yang keenam ada di angka 3 tahun pro 2. Dan super banget, dan ini akhirnya pertandingan mereka juga super banget ya. Ini luar biasa banget tahun pro 2. Aduh, pokoknya gila keren benar teman pro 2. Dari tadi tuh dari pertandingan udah kayak mau menit 60-an tuh Messi tuh udah tersenyum pun agak susah teman pro 2, karena ini nggak bisa lengah sedikit teman pro 2. Dia udah melihat sendiri dari mata tatapan matanya ketika dia bertanding juga, ini super banget. Sampai pelatih dari Argentina tuh ibaratnya tuh ketika gol yang kedua juga sama ketiga tuh dia tuh cuma mengusap mata gitu, kayak misalnya kayak berdoa dalam hati dan sambil bersujud bersyukur gitu loh teman pro 2. Dan melihat penontonnya juga ya super banget teman pro 2 dari Argentina, ada seorang wanita ibu, kayak seorang ibu ya, dia tuh sambil berdoa, dia memejamkan matanya berdoa, dan aku yakin banget itu ada dia berdoa untuk memberkati tim Argentina. Aduh, luar biasa teman pro 2. Dan setelah selesai pertandingan antara tim Cabo Verde sama Argentina berpelukan mereka. Tapi jujur teman pro 2, Cabo Verde keren banget, mereka luar biasa, super benar, keren banget teman pro 2. Itu mereka dengan pertandingan sangat super banget teman pro 2, luar biasa banget teman pro 2 antara Cabo Verde dengan Argentina yang luar biasa banget teman pro 2. Tuh, keren banget. Dari istri dari Lionel Messi juga bersama dengan anaknya tuh langsung nonton teman pro 2 pertandingan di langsung di apa di lapangan ya. Luar biasa, mereka sudah benar-benar sudah sangat luar biasa. Dan selesai pertandingan juga di antara Cabo Verde sama Argentina tuh mereka saling merangkul. Jujur tahun pro 2 sebagai pecinta atau penonton ya tahun pro 2 dari Piala Dunia antara Argentina dan Cabo Verde ini benar-benar super banget, gila tahun pro 2 dari awal tuh enggak kaleng-kaleng, enggak bisa lengah, dan Argentina enggak bisa menganggap remeh dari Cabo Verde ini tahun pro 2. Poin yang sangat luar biasa. Aduh, Lionel Messi gila pokoknya. Lionel Messi keren banget. Seneng gak Tat? Seneng banget, karena tadi aku berdoa Tuhan Yesus tolong berkati Argentina sampai nangis tahun pro 2, udah gak bisa ngomong. Kekuatan doa, kekuatan doa, kekuatan doa. By the way, memang benar kekuatan doa tuh gak ada yang bisa mengalahkan apapun. Pokoknya luar biasa banget tahun pro 2. Senyum akhirnya si Lionel Messi tahun pro 2, dan disambil melambaikan tangan kepada semua para penggemar Argentina. Sampai dan yang ada anak kecil teman pro 2 dari Cabo Verde tetap mengatakan love karena Cabo Verde kalah ya. Anak tuh menangis teman pro 2 di saat nonton, tapi sambil tangannya dengan menyatakan love, aku mencintai Cabo Verde. Tapi memang jujur teman pro 2, kita akuin secara real, tim dari Cabo Verde ini memang keren banget, luar biasa teman pro 2. Memang benar-benar super banget, dan aku akui teman pro 2 mereka gak bisa dianggap remeh, dan cocok banget kalau mereka bertanding nih. Ini kita tunggu lagi selanjutnya, doain Argentina menang teman pro 2. Karena kabarnya Lionel Messi gak akan main lagi, karena dia udah dimasuk di usia 42 tahun. Dia pengen istirahat teman pro 2, memberi kesempatan buat teman-teman tim yang lainnya atau anggotanya untuk menang. Dan saat ini terlihat teman pro 2 penjaga gawang mengelus anak kecil yang tim dari Cabo Verde yang menangis saat ini, karena dia melihat dari Cabo Verde kalah atau dari Argentina ya. Dia tetap mengatakan love, dan
Air mata bukan cuma buat para penggemar dari Karu Fedi aja. Air mata juga air mata kebahagiaan, air mata kesedihan tercampur di pertandingan Piala Dunia saat ini antara Argentina dengan Cabo Verde tahun Pro 2. Iya, benar-benar tahun Pro 2, aduh. Ya salah kalau misalnya aku juga nangis dari tadi tahun Pro 2 karena tuh dua-dua loh tahun Pro 2 mengejar poin itu luar biasa banget. Dan pokoknya mudah-mudahan dan berharap pasti menang lagi Argentina. Udah, itu dia tahun Pro 2. Aku masih tahu ini karena kebahagiaan sangat luar biasa. Wajar ya, ditunggu-tunggu nama Piala Dunia ini karena 5 tahun sekali. Dan saat ini tahun Pro 2, semua para pemain itu berkaca-kaca matanya, baik yang menang ataupun tidak. Messi udah bisa tersenyum tahun Pro 2 bersama dengan tim lega karena mereka semuanya berbagi dan super banget teman Pro 2, gila keren banget, keren. Aku juga Cabo Verde juga keren teman Pro 2. Ini luar biasa banget. Waduh, Lionel Messi akhirnya menang teman Pro 2 ini dua ada. Udah enggak bisa ngomong lagi pokoknya. Teman Pro 2 mereka emang super banget teman Pro 2. Dah. Argentina Lionel Messi bersama tim memasuki area untuk istirahat teman Pro 2 dan dia sudah berada di ruang ganti pakaian ya teman Pro 2. Karena dia udah buka baju, Lionel Messi-nya. Dia udah tersenyum, teman Pro 2. Aku juga udah senyum, gak tadi aku nangis. Beneran, maksudnya sih nangis? Iya, nangis. Sambil berdoa, Tuhan, kekuatan doa. Aku percaya banget kekuatan doa itu ada. Kekuatan doa itu pasti kuat, lebih kuat dari apapun. Sekarang lihat tadi juga di situ, ibu-ibu yang nonton Piala Dunia itu dari para fansnya Argentina tuh, mereka tuh melipat tangan sambil berdoa. Dan aku tahu itu mereka tuh pasti berdoa tuan Pro 2. Jadi ini emang aku akuin tetap acungan jempol yang sangat luar biasa buat Cabo Verde. Memang tim mereka super banget, lincah, gesit banget tuan Pro 2. Dan dari awal Lionel Messi tidak bisa tersenyum dulu tuan Pro 2 karena dia enggak mau lengah dan dia tetap mau fokus dengan pertandingan tersebut. Nah, senyum luar Lionel Messi setelah cek selesai 3-2. Nah, di situ baru dia tersenyum. Benar-benar sumringah banget. Karena dari awal tuh dia tuh kayak mukanya tuh bukan tegang, maksudnya tuh ini enggak main-main teman Pro 2. Ini enggak main-main gitu loh. Yang nonton juga pasti yakin deh aku bilangin, gila memang Cabo Verde ini memang luar biasa banget teman Pro 2. Oke deh, pokoknya saat ini kabar menyenangkan teman Pro 2. Argentina 2 bisa menyalahkan dari Cabo Verde dengan 3-2 ya teman Pro 2. Dan mereka sama-sama dengan tim yang super banget, sama-sama keren, sama-sama tim yang solid, kerjasama yang sangat-sangat luar biasa. Dan pendukung mereka juga baik Argentina maupun Cabo Verde memang luar biasa banget teman Pro 2. Semua nangis, termasuk aku juga nangis teman Pro 2, walaupun gak disana tapi nangis teman Pro 2. Bukan apa-apa, karena udah bahagia banget. Dan tadi sebelumnya tuh nangis banget karena aduh ini dua-dua Tuhan, tolong Argentina, please, bener-bener gak bisa terbendung lagi air mata, gak bisa pura-pura. Jujur, kemenangan akhirnya terjawab. Oke deh, selamat buat Argentina. Buat para fans Argentina, tetap senyum ya, senyum bahagia karena Lionel Messi sudah bisa tersenyum bahagia setelah menit terakhir 3-2. Seneng banget.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang...

waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Masih dari 90,9 Pro 2 Tem Jambi, Tam Pro 2, dan yang pastinya Tam Pro 2 buat kalian ya. Selamat, semangat ya buat para pecinta Argentina, Tam Pro 2. Seneng banget, lega banget Tam Pro 2, gila. Dari awal tuh gak bernapas kayaknya, padahal bernapas Tam Pro 2. Cuma kayak narik-narik nafas tuh kayak gitu loh Tam Pro 2. Kenapa? Karena emang luar biasa. Karbopedia atau Tanjung Perde itu emang keren banget Tam Pro 2, para pemainnya ya. Tam Pro 2 luar biasa banget. Dan yang bikin senengnya lagi Tam Pro 2 di antara kedua tim itu setelah pertandingan, walaupun Tanjung Perde itu akhirnya dia harus mengakui kemenangan dari Argentina, mereka tuh tetap saling merangkul Tam Pro 2 tanpa ada kebencian atau amarah seperti apapun, karena mereka memang pemain yang benar-benar sudah mendunia, atau bukan pemain kacangan Tam Pro 2 ya, nggak kayak di Indonesia apalagi Jambi, belum apa-apa antara daerah aja langsung berantem Tam Pro 2 ya kan. Nah itu nggak bagus, benar-benar jadi pelajaran sih buat para pemain daerah ataupun yang nasional, janganlah berantem. Kita harus ngakuin, real banget. Dan buat wasit juga bisa memberikan yang terbaik, pelatih juga saling support ya. Janganlah, ibaratnya tuh kalau di Jambi kan kayak udah ketika dengar, itu berantem tuh abis pertandingan misalnya, dari karena masing-masing para fans ya atau gimana ceritanya, itu kayak udah biasa aja, bener gak Tam Pro 2? Kita harus ngakuin ya Tam Pro 2 kekurangan ya. Nah, gimana Indonesia mau go internasional atau kita mau ke tingkat nasional, kalau sementara dalam hal permainan dalam takaran kecil aja kita tuh udah berantem Tam Pro 2. Nah kayak pelajaran dari antara Argentina dengan Karupiri ini memang luar biasa Tam Pro 2. Makanya dari para pengamat sepak bola tuh menyampaikan gini, cocok banget, bagus kalau Tanjung Perde atau Karupiri ini mereka bertemu dengan Argentina, ini lawan yang paling bagus banget Tam Pro 2. Kenapa? Karena dari pengamat bola aja udah menyampaikan seperti itu. Dan kita yang penonton yang bukan jago main bola Tam Pro 2, tapi udah melihat sendiri pertandingan antara Tanjung Perde sama Argentina tadi pagi, mulai jam 5 ya Tam Pro 2, itu mereka tuh memang luar biasa Tam Pro 2. Bener-bener pertandingan paling keren banget Tam Pro 2. Dan sampai akhir juga mereka tuh luar biasa Tam Pro 2. Walau seperti apapun ya Tam Pro 2 ketika mengakui harus kemenangan dari Argentina, mereka saling merangkul. Dan itu terlihat Tam Pro 2 mereka sama-sama benar-benar fokus banget, kayak Lionel Messi dari awal tuh sampai ke menit ke-60an dia tuh akhirnya bisa mencetak gol pertama ya. Gol pertama itu dari Lionel Messi di nomor dada 10 Tam Pro 2. Kemudian lanjut lagi di menit ke 95 atau 90 berapa ya, lupa aku. Itu oleh Martinez dengan nomor dada 6. Nah yang kemudian di menit 111 itu digolkan lagi sama pemain Argentina dengan nomor dada 3, yaitu Nicolas Tam Pro 2. Jadi Lionel Messi, Martinez sama Nicolas Tam Pro 2. Itu mereka tuh bener-bener gak ada buat ibaratnya lengah mata, mereka bener-bener fokus. Sampai Lionel Messi tuh bener-bener memang pemain yang memang luar biasa, wajar dong karena dia kan salah satu pemain yang top banget Tam Pro 2, apalagi tahun ini 2026 ini Piala Dunia top skor itu dipegang sama Lionel Messi, dan top skornya tertinggi nomor 1 adalah Lionel Messi Tam Pro 2. Nah itu keren banget Tam Pro 2. Setelah selesai pertandingan, dinyatakan sudah selesai 3-2 Argentina menang, baru Lionel Messi itu tersenyum Tam Pro 2, baru dia bisa melambaikan tangan kepada istrinya yang tercinta, anaknya lagi nonton, anaknya cewek nonton bersama dengan istrinya Tam Pro 2 ya, juga kepada para fansnya. Terus bayangin aja, pelatihnya aja dari awal tuh nggak berkata apa-apa Tam Pro 2, dari ketika gol yang kedua aja dia tuh cuma mengusap mata nangis. Sedangkan pelatih aja nangis, apalagi kita penontonnya. Kita iya, aku nangis banget Tam Pro 2 sambil berdoa, karena aku percaya banget kekuatan doa tuh super banget Tam Pro 2. Apalagi Lionel Messi itu dia super banget ya, rendah hati ya. Sampai dia menyatakan dia menang dan dia menjadi jagoan dari bola itu bukan karena dia, karena dia diberkati sama Tuhan Yesus katanya gitu loh. Itu yang bikin jantung itu kayak detak langsung, wih luar biasa Tam Pro 2. Dan seneng Tam Pro 2, mudah-mudahan ini juga pelajaran Indonesia bisa ikuti Piala Dunia. Kenapa? Kalau kita dari pengen ikut ke tingkat yang lebih tinggi, yang sama lah kayak kehidupan ini, pasti ada ujiannya ya. Naik kelas lagi, kita pasti ada ujian tantangan. Apalagi dalam hidup ini pasti ada masalah ya Tam Pro 2. Tapi jangan cari masalah-masalah ya, jangan. Satu masalah aja belum selesai, ada lagi masalah dari tunggu-tunggu Tam Pro 2. Tapi jangan cari masalah. By the way, seperti juga Indonesia buat kita semuanya, juga tuh buat para pemain daerah, jangan berantem lah. Habis belum selesai pertandingan udah ada yang adu tonjok. Itu kan
ya jujur aja sih, masyarakat awam tuh udah ketawa aja, ngakak. Gimana mau go internasional, dalam hal kelas kecil aja masih udah berantem gitu. Nah lihat sendiri kan pertandingan Piala Dunia kayak tadi yang pagi jam 5 subuh itu memang luar biasa banget. Yang perlu diakui, aku juga mengakui, antara Argentina dengan Tanjung Verde itu memang luar biasa. Sama-sama mereka lincah, fokus, gesit, dan memang trik mereka memang super banget yang perlu. Dan itu gak kaleng-kaleng, kita ngeliat sendiri. Mereka aja susah bernapas, apalagi yang nonton, para fansnya pasti sampai ada yang nangis. Tadi aku lihat anak-anak yang pembela dari Tanjung Verde ya, dia tapi tetap nyampaikan dengan mengatakan, "Aku mencintai kalian, love," katanya Tom Prodo. Dan dibahas sama pemainnya, "Love too," gitu loh Tom Prodo. Jadi mereka tuh sama-sama legowo menerima hasil pertandingan saat ini. Nah itu baru keren Tom Prodo. Nah jadi pelajaran juga buat pemain daerah, gak usah pemain daerah deh, atau tingkat RT, gak usah berantem. Dan pemainnya juga harus inilah, sama-sama saling, jangan sikut menyikut, atau ibaratnya dengan permainan sportif lah. Tamang Prodo itu bisa membawa kita belajar dan untuk berangkat ke tingkat internasional gitu loh ya. Oke, okay? Nah pasti pengen dong Indonesia ke tingkat internasional mengikuti Piala Dunia, bener kan? Pengen kan? Sama, aku juga pengen. Cuman jangan berantem, yang kecil aja berantem, apalagi nanti di kelas besar. Seperti di luar negeri pasti ketawa ngakak-ngakak. Oke, okay, datang Prodo. Nanti kita akan lanjut lagi mengulas informasi. Aku akan lanjut lagi dengan informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Jujur, badan panas dingin karena istirahat ya sedikit tadi malam ya Tang Prodo. Tapi tetap karena demi namanya Piala Dunia tadi, minum kopi. Walaupun badan agak-agak demam sedikit Tang Prodo, is okay Tang Prodo ya, karena terbayarkan dengan kemenangan Argentina 3-2. Aduh, Martinez, Nicolas, dan Lionel Messi. Pokoknya senang ya Tang Prodo ya. Pokoknya bahagia banget ketika melihat kemenangan mereka. Dan yang pastinya juga sangat mengakui kehebatan dari tim Carlo Verde ya. Mereka luar biasa banget, pemain yang gak bisa dianggap remeh. Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita akan berbagi informasi.

0: Oke, Tahun Pro 2 lanjut lagi dengan informasi terupdate Tahun Pro 2 dari BMKG Provinsi Jambi untuk di hari ini.
1: Kiraan cuaca.
0: Perkiraan cuaca dan Aspa Provinsi Jambi pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi jaringan di wilayah Jambi bagian barat. Suhu udara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, sementara kelembapan udara 58 sampai dengan 88%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jamnya. Dan informasi perkiraan tinggi gelombang laut Tahun Pro 2 untuk di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 3 Juli 2006 pukul 00 sampai dengan 23 Oktober Barat terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 3 titik panas dan Kabupaten Merangin 2 titik panas. Baik, Tahun Pro 2 buat kamu selamat pagi Indonesia dan Tahun Pro 2 sesaat lagi ya. Tepat informasi untuk 9 Oktober Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Untuk musik trainer saat lagi Tahun Pro 2 untuk disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia ya. Tahun Pro 2 musik trainer di formasi 9 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat beraktivitas teman Pro 2, selamat menemani Pro 2 Jambi yang pastinya selalu mendengarkan di 10,9 FM melalui aplikasi digital, melalui streaming rri.co.id. Dari Pro 2 RRI Jambi, Tahun Pro 2 sesaat lagi kita akan bergabung di Musikpreneur Pro 2 Network untuk memberikan ruang bagi musisi independen, produser dan pelaku usaha di bidang musik berkembang juga memperkenalkan karya mereka kepada teman terbaik Pro 2 di seluruh Indonesia. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan tamu Pro 2. Buat kamu pagi hari lanjut olahraga, salam sehat selalu dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Next Tahun Pro 2 Jambi buat kamu dari Pro 2 Alan Welker dengan lagunya Who I Am.

sebaiknya kamu tahu. Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health NGQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari. Karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar. Karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burukmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara teratur. Terlalu lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari memang bagus untuk kesehatan. Namun, terlalu lama terkena paparannya juga bisa jadi tidak baik.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Teman korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Halo, selamat pagi teman-teman berdua semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Pusikpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman-teman dua. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: pagi hari ini nih, dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Keroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Ya, patokannya itu
0: benar.
1: Hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Ya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Boleh juga
0: ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay,
1: satu dari Minang.
0: Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allah Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah yes, lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
3: Seumur hidup. Jabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan LCO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, okay, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: 2020. Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan
2: ya,
3: junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Kan usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment.
0: Iya,
2: ini balik dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya, untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar, tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio, akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya,
1: karena kita udah plus ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat-berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, eh gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset, aset yang perlu di, dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, nggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, idol itu bisa tahu besok jam 3 sore, lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang putar dulu.
0: Benar.
1: Benar. Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu berarti ya sebenarnya.
0: Betul, betul, betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu, gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi, jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Oke. Okay.
3: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah, itu dia. Asik ya, bener.
1: Asik, berani mencoba.
0: Berani mencoba, bener-bener. Kalau dari Kak Ika, gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Okay.
2: Yeah. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada okay. unjuk bakat.
0: Mm-hmm.
2: Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup gitu.
3: masih banyak jalan yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya? Conversation kayak begini
0: yeah.
1: itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani mencoba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu
1: ya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, "Ih, ya kan, ih Denoni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
0: Itu nggak udah nggak titik-titik lagi tuh ya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, berdua masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
3: Aduh. Buat teman-temannya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Okay. Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin. Ya?
2: Banyak yang mainin.
3: Cuma nanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya. Gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa panggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi.
0: Wow.
2: Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana, dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
1: Iya. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja boleh nggak? Gak apa-apa.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak
0: ya?
3: Kan.
1: Waduh. Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor, mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: Rondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih, sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dituun.
2: Well done ya.
0: Well done, benar.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan mainin.
2: Jangan ya.
0: Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Benar. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama, gak konsisten hadirnya sih. Kalau udah gak konsisten hadirnya, mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: saya. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu gak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata bawa ke
3: keluarga pun belum tentu ya dia serius. Gak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu gak mainin perasaan kita, itu sebenernya gak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era tiba-tiba kayak
3: banyak break. Cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Di awal
3: tuh kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Saya berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan, seharusnya. Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau bisa,
3: misalnya dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kita tanya yang baperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Sedap, bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Ini buat remind dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
0: yang
3: baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yuk konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan,
1: rilis
0: benar. Ya udah, kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate, boleh di-share.
0: Bener. Tapi tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa The Noni. Namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia. The Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita ya, anggun gitu. Elegan gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
3: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah, ya, itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga Oni-oni.
2: Iya. Iya, lagi. Kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Iya. Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan.
3: Saya gede
0: dekat dulu. Aduh. Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekstrafnya, salah satu subsektornya kan musik. Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platformsnya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-tiktokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama-sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan. Kita
1: mungkin
0: lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTok-an langsung share aja ke orangnya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
3: Lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
1: Aduh, langsung, kiri kanan soalnya.
0: Langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar
2: gitu.
0: Benar.
2: Maksudnya teman-teman musikpreneurs Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang gitu mau bikin lagu kayak aku pun ya. Bikin lagu ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang
2: satu bulan. Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin bulan lagi nggak kelar-kelar.
0: Iya, benar-benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow,
2: dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti nggak ada yang salah, nggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu. Pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil langsung di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah langsung album?
2: Gak bikin kue dulu ya.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
1: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Mau keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi di Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari rahasia investasi sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Rahasia.
0: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti. Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kenceng juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
1: Iya, terbaik pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Karyo juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara harapannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi ya, untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga betul. Karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya itu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi ya.
3: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Oke, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I make you love me, you just don't trust me. You don't understand me, but you love me.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

90,9 Pro 2 FM Jambi. Selamat siang Demam Pro 2. Selamat pagi menjelang siang ya, lebih tepatnya di jam 10 lewat 42 menit hari ini Pro 2 di Santai Siang. Ya balik lagi nih, hari ini ada Hafiz yang bakal nemenin Demam Pro 2 semua sampai nanti di jam 15 ya. Demam Pro 2 FM, gimana kabarnya Demam Pro 2? Semoga sehat selalu tentunya buat kamu ya di bulan Juli ini ya, di bulan ketujuh di 2026, di weekend nih ya Teman Pro 2 ya, weekend pertama di bulan Juli ya. Ya semoga kamu sehat selalu Teman Pro 2, apapun itu yang menjadi aktivitas kamu hari ini ya. Happy holiday, happy weekend buat kamu yang hari ini mau jalan-jalan. Hati-hati di jalan Teman Pro 2, tambahkan keselamatan bukan kecepatan tentunya ya. And then seperti biasa nih Teman Pro 2, di sekarang di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau request ya Teman Pro 2. Masih di nomor WhatsApp yang sama ya, di 0811 743 9090. Aku tunggu requestan kamu sampai jam 12 siang. So tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Pradu FM nih, Disney dikabarkan sedang mengembangkan film Moana yang ketiga nih. Dan menurut Dwayne Johnson yang memerankan Maui di dalam waralaba tersebut, ia mengungkapkan informasi itu saat menghadiri konferensi pers promosi film live action Moana yang bakal tayang di 10 Juli 2026 ini ya. Dan Johnson mengatakan bahwa pembahasan Moana 3 ini sudah dilakukan teman Pradu 2. Meski saat ini fokus utama tuh masih pada perilisan live action ya, dan dia menyebut bahwa Jared Bush dan juga Dana Ledoux akan menulis naskah untuk film ketiga nih. Dan film Moana ini pertama dirilis di 2016 ya, meraih pendapatan global itu sebesar 680 juta dolar Amerika Serikat atau 12,2 triliun. Dan film tersebut kemudian semakin populer di platform Disney Plus, dilansir dari laman Variety nih. Dan khususnya tersebut juga

Muara 3 ini belum diumumkan sama Muara 2. Dan termasuk kepastian tim musiknya nih. Dan sebelum Muara 3 dirilis, Disney lebih dulu akan menghadirkan film live action Muara ya. Film tersebut disutradarai oleh Thomas Cale dan dibintangi oleh Johnson bersama pendatang baru Catherine Lagaya sebagai Muara.

kamu sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, Tomo Pro 2 FM nih, grup BTS kembali menempati posisi pertama tangga Billboard Box Score Top Tour selama 2 bulan berturut-turut ya. Dan grup tersebut menjadi artis tour dengan pendapatan dan juga penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026 nih. Dan Billboard mencatat BTS mengantongi pendapatan sebesar 127,8 juta dolar Amerika Serikat selama periode tersebut nih. Dan pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dan dalam rangkaian konser itu, BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada para penggemarnya. Dan jumlah tersebut memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tour terbanyak pada bulan itu ya. Dan juga nih, capaian itu juga sekaligus memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi untuk kategori grup di Billboard Box Scores nih. Dan rekor sebelumnya itu dipegang The Rolling Stones ya, dengan pendapatan 95 juta dolar pada Agustus 2019 nih. Dan pendapatan BTS pada Mei 2026 nih menjadi yang tertinggi kelima sepanjang sejarah Billboard Box Scores nih. Posisinya di atas ditempati 3 catatan Beyonce serta catatan tour Kendrick Lamar dan juga CZA. Dan BTS kini sudah 4 kali ya berada di posisi pertama Billboard Box Scores Top Tours. Dan pencapaian tersebut diraih BTS pada Mei 2019, April 2022 dan juga April 2026. Dan hanya 5 artis nih yang lebih sering menduduki puncak tangga Top Tours dibandingkan BTS nih. Dan kelimanya itu adalah Bad Bunny, Beyonce, Coldplay, Elton John, dan juga Trans-Siberian Orchestra.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di masa ku terlahir, orang-orang seakan berlari terburu-buru ke arah yang sama. Tapi bertabrak-tabrakan, saling menginjak dan tidak menghiraukan. Arah yang tidak tertera di lambang mata angin, arah yang juga tidak tertera di warisan kebajikan dan ingatan nasihat. Arah yang ternyata tidak ada yang tahu itu di mana. Kau terlahir di masa maha chaos.

Di masa kau terlahir, orang-orang mempercayai Tuhan mencipta alam semesta sebagai mitos yang membuat orang-orang menghentikan mesin-mesinnya, turun dari pelananya, tertegun, tersenyum, dan bahkan menangis saat ceritanya didongengkan. Ketika dongengnya usai, mereka mulai lapar, menyalakan mesin-mesinnya lagi, meloncat ke pelananya lagi, lalu berputar, gila, dan menggerus rakus lagi. Kau terlahir di masa maha tak tahu malu.

Di masa kau terlahir, orang-orang tidak bertegur sapa seperti manusia. Setiap mereka mempunyai wakil berupa angka atau kode yang dengannya setiap mereka bisa menjadi siapa saja yang bukan dirinya dan bertemu dengan siapa saja yang sebenarnya tidak ada. Daging bertemu daging tidak lagi penting. Hati bertemu hati tidak lagi sejati. Kau terlahir di masa mah

Di masa ku terlahir, orang-orang berlomba menuju masa depan yang cerah. Seakan berhak menggenggam dunia yang sangat luas tak berbatas ini dengan telapak tangan dan ujung-ujung jarinya. Mereka kegirangan, heran, lupa bergedip, lupa menoleh, lalu tidak sadar bahwa mereka hanya melihat satu titik kecil dan melupakan sisa luasnya semesta. Kau terlahir di masa

hidup di bawah matahari yang bersinar sempurna, sesempurna mataharimu sekarang, menerangi setiap jimpit ruang yang kita jejaki. Tapi tetap saja orang-orang itu menyambar dan menendang apa-apa yang mereka temui. Sepertinya mereka sengaja memejamkan mata dan tidak mau terkarunia.

Saat terlahir, orang-orang dengan hidup sempurna tercontoh rapi di kotak dengan ukuran diagonal dalam kunci. Bercahaya dan bersuara, menangkap dan menyiarkan pesan-pesan yang beragam rupa dan cara, yang pada akhirnya tersimpulkan beli, beli, beli, beli, beli dan beli. Jika tidak mampu mengikutinya, maka terlemparlah kita di intipnya kasta yang berarti hina. Kau terlahir di masa maha beli.

di masa kau terlahir. Orang-orang bersepakat bahwa ajaran terpopuler adalah ajaran membenci. Ajaran ternorak adalah ajaran mencintai. Batu, parang, dan peluru adalah jajanan laris manis. Cium dan peluk adalah jualan yang tak pernah laku lagi. Semakin kamu benci, semakin kau diakui. Semakin kau mencintai, semakin kau dijauhi. Kau terlahir di masa maha benci.

Ternyata sama Prado FM nih, film proyek Hail Mary ini bakal tersedia, sudah tersedia ya sebenarnya untuk streaming di Prime Video mulai Jumat kemarin nih. Dan film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andy Weir dilansir dari laman Variety nih. Dan film ini disutradarai oleh Phil Lord dan juga Christopher Miller yang dikenal melalui The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan naskah ini ditulis sama Drew Goddard yang juga sebelumnya mengadaptasi karya Weir dalam film The Martian nih. Dan Goddard ini menyebut kedua sutradara tersebut mampu menampilkan sisi kemanusiaan dari karakter-karakter yang kompleks ya. Berdasarkan thriller fiksi ilmiah nih, film ini mengikuti kisah Will and Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling, yang dimana dia ini adalah seorang ilmuwan yang sedang menjalankan misi luar angkasa hampir mustahil dengan tujuan menyelamatkan bumi. Dia ditemani oleh Eva Strait yang diperankan oleh Sandra Hüller, serta karakter alien bernama Rocky yang diisi suara oleh James Ortiz nih. Dan secara komersial dalam Broadway, proyek Hail Mary ini sudah meraih pendapatan global sebesar 680 juta dolar Amerika Serikat atau 12,2 triliun rupiah. Dan film ini sebelumnya mencatat debut box office awalnya sebesar 80,5 juta dolar pada bulan Maret. Dan pencapaian tersebut menjadikannya pembukaan terbesar Amazon Studio, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Creed yang ketiga. Dan film ini juga menjadi debut terbesar tahun ini sebelum akhirnya dikalahkan oleh film produksi Universal ya, nomor 2. Dan penulis novel Andy Weir juga menyebut kemungkinan ada sequel di masa depan. Meski demikian, saat ini ia belum memiliki ide cerita yang siap untuk dikembangkan.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co

Kita sama Pro 2 FM di formasi 13 sama Pro 2 kita ke berita olahraga nih. Newcastle United sepakat merekrut pemain sayap Bazouma Natore dari Hoffenheim nih. Klub asuhan Eddie Howe ini mengeluarkan dana sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun asal Pantai Gading tersebut. Torre menjadi incaran Newcastle setelah kapten mereka Anthony Gordon pindah ke Barcelona dengan nilai transfer 70 juta euro. Sebelumnya Newcastle juga tertarik pada Victor Munoz dari Osasuna, tapi Liverpool berhasil membajak kesepakatan tersebut dengan membayar klausul pelepasan 40 juta euro. Dan musim lalu, Torre tampil impresif ya bersama Hoffenheim di Bundesliga. Dia mencetak 5 gol dan memberikan 9 assist dalam 30 pertandingan liga, membantu timnya finish di peringkat kelima dan lolos ke Liga Eropa. Newcastle sebelumnya lebih dulu mengincar Victor Munoz tapi disalip ya oleh Liverpool yang bergerak lebih cepat dengan langsung membayar pelepasan klausul Munoz sebesar 40 juta euro. Dan Torre kini akan terbang ke Tinside untuk menjalani pemeriksaan medis dan dia diproyeksikan menjadi pengganti Gordon di posisi sayap kiri. Kesepakatan ini menunjukkan keseriusan Newcastle dalam membangun sekuat setelah kehilangan pemain kunci mereka. Mereka bergerak cepat di bursa transfer untuk mencari pengganti yang setara. Hadirnya Torre di lini serang Newcastle bahkan semakin tajam. Pemain muda berbakat ini siap bersaing di Premier League bersama sekuat asuhan Eddie Howe.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kita ngobrol 2 FM di kiper FC Barcelona Marc-André ter Stegen bakal segera bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama 1 musim setelah kesepakatan penuh dicapai pada Jumat kemarin ya. Barcelona membayar 75 hingga 80% dari gaji tahunan sekitar 15 juta euro ya. Dan ter Stegen ini bakal kembali bertemu dengan mantan manajer Girona Michel di Amsterdam. Ya, sebelumnya bergabung dengan Girona pada Januari namun hanya tampil 2 kali karena cedera hamstring ya. Dan jika lulus pemeriksaan medis nih, ter Stegen akan bergabung dengan Ajax tanpa opsi untuk membeli setelah kesepakatan selesai. Dan ter Stegen bergabung dengan Barcelona ini dari Borussia Mönchengladbach pada 2014 dan sudah membuat total 423 penampilan. Dia sukses memenangkan 20 trofi termasuk 7 gelar Spanyol dan Liga Champions 2015. Ajax laporkan mengincar kiper senior setelah direkrut direktur teknis Jordi Cruyff memasukkan ter Stegen dan Jan Sommer dalam daftar target mereka. Dan ter Stegen akan menjadi rekan ya setim baru kiper timnas Indonesia Martin Paes di Ajax ya teman-teman berdua. Dan ini akan menjadi pengalaman baru di Liga Belanda setelah lama bermain di La Liga Spanyol. Ajax berharap ter Stegen bisa menjadi solusi di bawah misar gawang. Barcelona merepas ter Stegen untuk mengurangi beban gaji klub. Dan ter Stegen siap menghadapi tantangan baru di Eredivisie bersama Ajax.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, Tama Pro 2 FM nih, back tim nasional Belanda Nathan Ake menyelesaikan kepindahannya ke klub asal Turki yaitu Fenerbahce, dan juga ini sekaligus mengakhiri masa 6 tahunnya di Manchester City nih. Dengan klub Turki tersebut mengumumkan penandatanganannya pada Jumat 3 Juli kemarin. Tama Pro 2, Ake yang saat ini berusia 31 tahun ya, bergabung dengan Manchester City itu dari Bournemouth pada tahun 2020 dengan biaya 45 juta euro, mencatat 177 penampilan dan berhasil memenangkan 12 trofi nih. Dan back multifungsi ini juga aktif ya, tampil di Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Belanda. Dia telah bermain di 3 dari 4 pertandingan dan menjadi starter melawan Maroko di babak 32 besar. Dan Nathan Ake akan bergabung dengan Fenerbahce setelah klub Istanbul tersebut ya gagal menjuarai Liga Turki untuk musim ke-12 berturut-turut ya. Dan klub finish 1 poin di belakang juara Galatasaray. Dan Fenerbahce juga memecat manajer Domenico Tedesco setelah 1 musim. Mereka kembali menyambut Ismail Kartal sebagai masa pelatih untuk masa jabatan keempat. Dan di sisi lain, memang Ake menjadi pemain kunci di lini belakang Manchester City selama 6 musim. Dia membantu Manchester City meraih trofi domestik dan juga Eropa ya. Kepindahan Ake juga menandai awal perombakan sekuat dari Manchester City. Fenerbahce berharap Ake bisa membawa pengalaman dan juga stabilitasnya di pertahanan, dan diprediksi Ake akan menjadi andalan di lini belakang Fenerbahce di musim yang akan datang.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

Nah, teman Prado FM nih, Napoli memilih ya Massimiliano Allegri sebagai pelatih mereka untuk musim berikutnya, dan ini di musim 2026-2027 ya terutama. Dan Massimiliano Allegri ini dikontrak hingga 2029 nih. Dan pelatih berusia 58 tahun ini akan menggantikan Antonio Conte yang meninggalkan Napoli di akhir musim. Dan bersama Conte, Napoli menjadi Scudetto di musim 2024-2025. Dan Allegri yang dipecat AC Milan di akhir musim ini kembali ke klub lamanya di Italia, di mana dia pernah bermain bersama Napoli pada musim 1997-1998. Dan Napoli masih menunggu Allegri menyelesaikan kontraknya dengan Milan sebelum menyelesaikan kontrak baru, di mana Allegri akan membawa Milan juara Serie A ya. Dan Allegri membawa Juventus tampil dominan antara musim 2014 hingga 2019, meraih 5 Serie A, 4 Coppa Italia, dan Super Cup. Dan bersama Allegri ini Juve mencapai final Liga Champions 2015 dan 2017. Dan karir di AC Milan juga sangat singkat ya, dan juga gagal lolos ke Liga Champions nih. Dan selama karirnya nih, Allegri meraih 6 Scudetto, 5 Coppa Italia, dan 3 Super Cup. Dia pernah terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A nih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kejut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Cop, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Media.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Selamat berada Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman produe. Untuk di sore ceria kali ini ada nih yang bakal temenin kalian semuanya. Sudah 30 menit ya lepas dari Farmasi 15 sore. Dan kita bakal lanjut di sore ceria kali ini. Ya seperti biasa ya, bakal ada lagu-lagu yang luar biasa menemani kalian semua di sore ini ya. Dan juga nanti kita bakal ada sore ceria belajar Sumba nantinya di Farmasi 16 sore. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

teman-teman yang keren banget. Jadi untuk kamu yang kepo obrolannya gimana, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sumbernya disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 6. Jadi spesial sore hari ini ya Tom Pro 2, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu meramu resam bangka, mendulang cuan ala Reni Q. Dan program ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumpah. Nah, sebelum kita mulai, Happy mau menyapa dulu nih teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan tentu saja Sungai Liat. Halo teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan dipenuhi kebahagiaan ya. Dan tentunya ya teman Pro 2, kalian juga bisa ikut berinteraksi dalam siaran berlangsung melalui kolom komentar live streaming YouTube ya. Nah, sore hari ini Happy nggak sendirian. Sudah hadir dua narasumber luar biasa di studio kali ini ya. Mungkin kita say hi dulu ke Tom Pro 2. Hai. Oke, yang pertama nih ada Kak Niken Natasha Renita ya, selaku owner Reni Q. Benar kan Reni Q ya?
1: Iya, benar Reni Q.
0: Iya, jadi Reni Q sebuah produk perawatan rambut katanya ya.
1: Iya, benar.

0: mendampingi perjalanan bisnis Reniqiu ini.
1: Ya, betul sekali,
0: ya. Oke. Jadi selamat sore ya buat Kak Niken dan Pak Ardian ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin kita ke Niken terlebih dahulu nih ya, karena yang mana Niken ini adalah seorang owner ya. Oke, bisa dong diceritain sedikit tentang diri Kak Niken saat ini.
2: Hai, nama saya Niken Natasyarita. Saya baru genap 16 tahun pada 25 Juni tahun ini. Saya menjalankan Reniqiu itu dari bulan Februari. Dari bulan Februari itu ketemu Pak Ardian, dibimbing sama Pak Ardian. Saya itu baru kelas 10, mau naik kelas 11 ya.
0: Oke.
2: Selain saya mau berprestasi di bidang non-akademik, saya juga berupaya berprestasi di bidang akademik. Salah satunya saya menjadi ranking 1 juara kelas di semester 1 dan semester 2. Dan ini dibimbing oleh Pak Ardian, saya meneruskan usaha Reniqiu. Nah, Reniqiu ini

0: ini resam tapi belum banyak kan yang tahu.
1: Iya, yang mana kita tuh taunya resam biasanya kayak anyaman ya, anyaman kopiah gitu.
0: Iya, resam. Tapi ini dibikin jadi produk serum, ada juga serum sama pomade hijab spray dan masih ada lagi produknya.
1: Oke. Dan kenapa nih Niken memilih tanaman resam sebagai bahan utamanya? Kenapa enggak tanaman lain, misalnya entah itu bawang misalnya? Agak jauh ya.
0: Saya milih resam itu karena resam sumber dayanya di Bangka Belitung sangat amat banyak ya.
1: Oh, banyak banget.
0: Iya, di Liling Panjang tadi saya baru saja bikin video. Itu hampir seluruh jalan itu resam semua. Jadi gampang ditemukan kan. Selain itu juga resam ada kandungan flavonoid, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi. Jadi itu cocok banget sebenarnya untuk kesehatan rambut dan juga kesehatan muka. Cuman saya berfokus ke kesehatan rambut di sini.
1: Nah, Tom Produ, ternyata resam yang kita lihat di pinggir jalan banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita ya Tom Pro 2, terutama tadi ada pada kulit rambut kita ya, supaya mungkin nggak rontok.
0: Iya, tapi saya nggak rontok karena dia ada kandungan antibakteri itu. Kakak tahu nggak sih ada penyakit namanya psoriasis?
1: Iya.
0: Dia itu ketombe, cuma berkerak banget dan susah dihilangin.
1: Oke.
0: Nah, itu tuh bisa banget dihilangin pakai produk ini, karena produk kami saya

0: sekelas Rosemary ya, ternyata luar biasa nih Tom Pro 2 ya. Oke, kita kembali ke Reni Q lagi nih ya. Jadi sejak kapan Reni Q ini mulai berdiri dan dipasarkan gitu?
1: Nah, kalau Reni Q itu dipasarkannya udah dari Februari ya, Pak. Dari

0: benar. Dan kalau di offline itu 160-an.
1: Jadi di bulan Februari 2026?
0: Ya, baru.
1: Oh, masih baru banget.
0: Masih baru banget.
1: Oke, dan untuk nama

kucing tetangga saya. Jadi Reni Q ini sebelum dipasarkan itu melalui tes dulu, namanya tes in vivo, itu tes pada hewan kan. Saya tesnya pada bulu kucing. Jadi produknya itu dipakaikan ke kucing selama saya melihat perkembangannya 1 bulan. Dan itu

0: gitu. Oke, menarik nih Tom Broadway. Ternyata dari tanaman yang sering kita lihat di sekitar bisa menjadi peluang usaha yang bisa terbilang menjanjikan ya. Dan untuk penjualan tadi, apakah itu benar-benar menjanjikan nih untuk Niken sendiri?
1: Menurut saya itu menjanjikan sekali, apalagi saya belum berusia 17 tahun. Saya saat menjalankan ini baru 15 tahun. Saya terinspirasi dari Pak Ardian, karena Pak Ardian adalah wira swasta.
0: Baik nomor 2 ya, kita masih banyak lagi pertanyaan nih untuk Niken. Kita masuki proses produksinya nih. Sebenarnya tadi udah kandungannya udah ya, terus manfaatnya juga udah. Terus, nah bagaimana nih proses mendapat bahan baku resam? Apakah Niken jalan-jalan di pinggir jalan terus dicabut-cabut, atau emang punya kebunnya gitu?
1: Oh iya, kebetulan kalau pengambilan resam itu dilakuinnya sama papa saya. Juga kadang dilakuin sama Pak Ardian. Papa saya di sela-sela kerja, karena papa saya itu buruh harian. Tentu kerjanya misalnya di daerah

0: menggunakan tumbuhan resam ya, dia juga menggunakan kulit kakao loh.
1: Oke, kulit kakao berarti kulit coklat ya, buah coklat gitu.
0: Biasanya itu kan dijadikan limbah langsung dibuang, yang diambil itu hanya bijinya saja. Cuman ternyata kandungannya juga sama nih, sama kayak resam, dia itu dapat menghilangkan bakteri, antiinflamasi juga. Sama ini juga pakai yang namanya tumbuhan ketepeng Cina.
1: Ketepeng Cina, baru denger nih. Itu tumbuhan kayak mana tuh?
0: Itu daunnya itu begini bentuknya dia.
1: Oke.
0: Itu biasanya tumbuh di sekitaran perkarangan rumah. Tapi nggak tumbuh di semua tempat.
1: Jadi itu sebagai campuran juga?
0: Iya, sebagai campuran juga.
1: Oke, mungkin bisa deh Niken jelasin sedikit secara ringkas gitu, gimana cara dari awal mula pembuatannya. Mungkin misalnya yang digunakan dari daun paku tersebut, atau daun apa sih tadi, daun resam, apakah daunnya ataukah tangkainya gitu, atau bagian apanya gitu.
0: Mungkin kalau hal tersebut saya bisa dibantu dengan Pak Ardian juga.
1: Okay,
0: saya
1: boleh.
0: Dengan Pak Ardian yang menjelaskan.
1: Iya, silakan.
2: Jadi proses pembuatannya ini resam. Jadi kita melihat potensi Bangkab itu memang banyak resam ya. Tangkainya dikelola menjadi kopi ya, kerajinan, tapi kebanyakan daunnya itu dibuang begitu saja. Jadi kami juga selalu sudah melakukan uji juga, uji dari UBB, kemudian uji dari BP POM dan juga halal LPPOM. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya adalah kami menggunakan sistem infus, infus. Jadi bagaimana resam ini kita blend dengan VCO, kemudian kita endapan selama 3 hari, kemudian baru

lagi, menjadi endapan lagi dan menghasilkan suatu minyak yang minyak asam yang memang kandungannya sudah diuji juga di laboratorium kedokteran UBB. Jadi hasilnya juga memiliki

0: tempatnya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ya, Mariana. Ya, katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar. Aku kerungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik yang TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan cak main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bunuang. Banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Fun Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, masih bersama Happy, Kak Niken, dan juga Pak Ardiansyah ya. Pak Ardian
3: ya, siap.
2: Oke, masih di obrolan sore ceria belajar Sumba. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi di serum-serumnya ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Aku mau nanya nih, tadi kan Niken dan juga Pak Ardiansyah, Pak Ardian. Bilang orang-orang yang terlibat adalah Pak Ardian sendiri dan ayahnya ya, ayahnya Niken. Atau ada tim lainnya nih dalam pembuatan tersebut?
3: Jadi untuk pembuatan memang kami kolaborasi, jadi guru, orang tua dan juga siswanya sendiri. Jadi tapi pihak sekolah juga, kepala sekolah juga sangat mendukung hal ini. Jadi bagaimana kami juga harus mensupport anak-anak ini harus bisa bertumbuh untuk menjadi seorang entrepreneur dan pemilik usaha. Jadi memang dia jurusan manajemen perkantoran. Mungkin pada semuanya bingung, kok manajemen perkantoran bisa membuat produk ini sih? Saya berpikir bahwa bagaimana anak-anak ini harus bisa menjadi pemimpin. Dia membuat perkantorannya, bukan bekerja di kantor, tapi harus membuat kantor. Jadi bagaimana dengan produk yang dibuatnya ini, nanti dia akan bermimpi bahwa dia akan menjadi owner pimpinannya, dan dia akan membuat perusahaan sendiri, begitu. Jadi bagaimana kami harus bisa berkolaborasi dengan orang tuanya juga. Jadi bagaimana orang tua ini support sistemnya. Jadi kalau di rumah, ya bagaimana orang tua harus bisa mendukung anak ini untuk tumbuh. Jadi kalau kami hanya sebatas di lingkungan sekolah, orang tuanya harus bisa di belakang itu, begitu.
2: Dan untuk produksinya ini, apakah ada pabriknya atau di rumah gitu, rumahan?
3: Jadi karena pabriknya ini belum ada kak ya, jadi saya memanfaatkan untuk lahan rumah saya, di belakang rumah saya. Karena keterbatasan juga kakak Niken, mungkin ya rumah Niken juga terbatas karena ruangnya agak sempit. Jadi saya prihatin melihat hal itu. Jadi bagaimana saya membantu dia, membantu untuk membantu kegiatan produksi ini, begitu.
2: Jadi di belakang rumah.
3: Di belakang rumah, betul sekali. Tapi sudah standar sih, sudah di LP POM, sudah semuanya sudah standar semuanya untuk produksi ini. Karena ini lebih pada kesehatan. Jadi sanitasi, hygiene-nya terjaga semuanya, begitu.
2: Dan dalam satu kali produksi, berapa lama waktu yang dibutuhkan?
3: Kalau produksi itu, kalau misalnya kita menghasilkan resamnya, oil resamnya itu membutuhkan 6 hari. Jadi 3 hari penyaringan, kemudian 3 harinya lagi kita mendapat murninya. Jadi disaring dengan menggunakan kertas saring, begitu. Jadi memang dia memang hasilnya murni, gitu.
2: Dan untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini itu apa sih?
3: Kalau tantangannya karena masih siswi ya, karena keterbatasan juga waktu. Jadi anak-anak ini kadang-kadang jam 7 sampai jam 4 itu sudah pulang, sudah capek. Jadi bagaimana ya, si Niken ini kadang-kadang beberapa usahanya lewat online. Jadi dia hanya menjualnya ini lah Shopee, TikTok. Bagaimana dia promosinya di sana. Kemudian untuk misalnya online, offline itu dia lebih pada promosinya lewat WA, WA bisnis. Jadi dia menggunakan pemasarannya begitu. Jadi dia bisa akademiknya jalan, non akademiknya jalan. Jadi berharap nantinya sini kan bisa untuk nanti setelah lulus bisa membuka usahanya.
2: Nah sekarang pertanyaannya untuk Niken nih, sebagai pelajar ya, gimana sih cara membagi waktu antara pendidikan dan bisnis ini?
4: Kebetulan kalau cara saya membagi waktu ya, jam 7 sampai jam 4 itu kan pasti sekolah. Tapi di sela-sela jam istirahat, saya sering nawarin teman saya tentang produknya. Kayak ada teman saya namanya Cahaya, dia itu beli lewat saya. Jadi saya promosi ini loh serum. Dia itu awalnya curhat kalau rambutnya itu rontok, terus ketombean juga, lepek. aku saranin deh produk ini. Terus ternyata sebulan dia pakai ya, bener-bener kena, rambutnya makin panjang, ketombenya juga hilang, nggak terlalu lepek juga rambutnya, terus rambutnya makin tebal sekarang. Jadi dia udah beli sampai 2 kali dan ini mau nambah terus sih dia.
2: Kayaknya cocok buat aku nih, aku juga rambutnya rontok parah nih. Nanti di belakang layar kita beli ya. Oke, dan untuk Niken, apakah pernah nih rasa kayak pengen nyerah gitu, aduh aku capek, aku gak bisa gitu?
4: Waduh, pernah banget, soalnya selain aku akademik sama wira usaha ini ya, aku juga ikut les Mandarin, sama juga ekskul basket, jadi pastinya aduh capek banget nih. Cuman Pak Ardian dan orang tua saya selalu mendukung kayak semangat nih Ken, semangat nih Ken, gak apa-apa capeknya sekarang, cuman nanti pas tua tinggal nikmatin.
2: Iya, bener-bener banget ya. Oke, kayaknya kita bakal bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ada dari siapa ini? Pertanyaannya nih, seberapa penting inovasi dan riset dalam pengembangan produk kesehatan dan kecantikan? Untuk Pak Ardian, pertanyaan dari Syifa.
3: Oke, inovasi ini sangat penting. Jadi untuk menjalankan suatu wira usaha ini sangat penting. Jadi kita jangan sampai plagiarisme. Jadi saat ini kan pengusaha atau usaha ini banyak yang plagiat, sehingga banyak kita lihat di sepanjang jalan banyak yang tutup. Karena kenapa? Karena tidak ada inovasi. Jadi orang buka misalnya usahanya siomay, sebelah juga siomay. Buka teti, semuanya teti, sehingga tidak ada daya inovasi. Sebenarnya kita harus membutuhkan inovasi. Bagaimana inovasi ini menjadi daya lenting kita, daya beda kita. Jadi kesini kita punya usaha misalnya Thai tea rasa strawberry, kemudian di sana nanti Thai tea rasa coklat atau apa, dan itu menjadi suatu inovasi. Jadi inovasi sangat penting. Jadi saya didik sama anak-anak juga, bilang sama anak-anak, kalau misalnya pelajaran Pak Ardian itu pelajarannya sangat menakutkan bagi anak-anak. Karena kenapa? Karena yang saya buat pada anak-anak adalah inovasi. Jika anak-anak misalnya tidak ada inovasi dalam produk usahanya, maka saya tolak. Jadi itu. Jadi harus ada suatu daya pembeda. Jadi misalnya MPMP-nya harus ada isi apa? Misalnya isinya ayam gitu kan, apa menggunakan daging rendang gitu kan. Jadi ada inovasi. Jadi ya tekniknya fusion gitu kan. Nah, jadi ada suatu inovasi, daya pembeda. Jadi begitu saya sangat berpikir pada anak-anak, ayo inovasi. Jadi saya memang terkenal kalau di SMK 2 Koba, saya kan baru di SMK 1, SMK 2 Koba, memang saya terkenal Bapak Inovasi. Jadi setiap saya masuk, ada di Bapak Inovasi gitu kan. Jadi memang saya setiap masuk itu, anak-anak kelas 10 itu pada takut sama saya. Karena memang saya didik supaya berinovasi. Jadi inovasinya itu sangat penting. Karena kenapa? Karena kita itulah, usaha banyak tapi tidak ada inovasi, maka kita akan mati usahanya. Begitu. Jadi harus ada inovasi.
2: Jadi inovasi itu sepenting itu.
3: Sangat
2: ya
3: penting,
2: Pak.
3: Penting sekali, ya, betul sekali.
2: Okay, itu jawabannya buat Syifa. Saya rasa jawabannya itu cukup detail ya dan menjawab sekali. Dan kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Happy. Seberapa penting media sosial dalam perkembangan bisnis RaniQ ini? Mungkin buat Niken?
4: Media sosial itu menurut saya penting sekali ya. Soalnya kalau sekarang cuman nawarnya dari mulut ke mulut itu susah. Apalagi antar daerah gitu kan. Jadi media sosial ini kami sering bikin konten yang menarik. Dari konten yang menarik itu bisa menarik pelanggan. Jadi media sosial itu pokoknya best banget sih buat jualan produk.
2: Okay. Dan strategi digital marketing apa yang paling efektif menurut Niken?
4: Kalau menurut saya sendiri itu dari video ya, karena banyak kan sekarang orang tertarik beli dari video, kayak misalnya yang plot twist gitu videonya.
2: Oh, kayak di sosial media, konten-konten
4: iya,
2: gitu ya.
4: Iya, kayak konten. Itu juga kalau affiliate juga ngebantu banget.
2: Okay, jadi yang paling dipilih ya oleh Niken ataupun yang paling strategis adalah konten-konten video ya, gitu. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Ardian nih sebagai pembimbing kewirausahaan ya. Nah, Pak, pertama kali melihat Niken nih, apa yang membuat Bapak yakin bahwa dia ini memiliki potensi kewirausahaan?
3: Saya dapat Niken ini karena saya melihat ekonomi anak ini ya. Jadi ayahnya bekerja di pelabuhan. Jadi bagaimana ayahnya itu anak ini gak bisa naik motor sama sekali. Jadi pulang pergi ayahnya selalu yang jemputnya, apanya yang jemputnya. Bagaimana saya melihat bahwa kegigihan seorang orang tua ini untuk anaknya sukses ini sangat tinggi. Jadi ke rumah saya pun anak papanya ini selalu mengantar dia. Jadi bagaimana papanya diskusi banyak tentang si anak ini, anak satu-satunya tunggal. Bagaimana anak papanya ini berharap banyak kepada saya untuk bagaimana si Niken ini nanti kedepannya menjadi orang sukses. Jadi anak-anak yang saya didik adalah anak-anak yang memang ekonominya ke bawah. Jadi bagaimana saya ingin berprinsip bahwa anak-anak ini harus bisa kuliah, harus bisa kuliah lewat prestasinya, jangan tanpa harus membebankan orang tuanya dengan ekonomi. Banyak-banyak anak-anak yang di belakang sana juga sama juga gitu kan, mereka dari ekonomi yang ke bawah, mereka saya didik dan mereka juga saat ini sudah mulai menjadi orang-orang sukses begitu kan.
2: Luar biasa sekali ya. Jadi Bapak ini melihat potensi dari mereka yang melihat juga background-nya.
3: Betul sekali.
2: Dan pertanyaan selanjutnya adalah skill kewirausahaan apa yang paling menonjol dari Niken nih?
3: Saya ya, dari untuk Niken.
2: Untuk Bapak.
3: Oh iya. Skillnya ini dia public speakingnya bagus. Jadi bagaimana dia menjual produk ini, skillnya untuk public speakingnya dia untuk komunikasinya tertata rapi, sehingga kita untuk menjual produk ini butuh suatu skill public speaking yang utama. Kalau misalnya anak tidak bisa menjual produk, percuma. Banyak produk yang memiliki inovasi tapi dia tidak bisa menjual, ya gak akan laku juga. Jadi inovasi public speaking itu sangat utama. Jadi bagaimana anak Sinikan ini, dia sosial medianya jalan, kemudian dia juga public speakingnya juga bagus. Jadi bagaimana sejalan dengan produk usahanya ini.
2: Jadi skill kewirausahaan yang paling menonjol dari Niken ini adalah public speakingnya.
3: Public speakingnya, betul sekali.
2: Luar biasa sekali. Emang sih dari tadi kita dengar dia ngomong sangat tertata ya, berurutan gitu. Kita umpro dua, kita rest sebentar ya. Untuk itu masih bersama kita bertiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungiliat, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital.

musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: vamos a amor.
1: Uno, dan chamen TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
0: Elo-elo, Bu Yuang, banyak kan info.
1: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.

Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik.

0: masih semangat ya, masih bersama kita bertiga nih di obrolan sore segi sore ceria belajar Sumba ya. Oke, kita masih berada, bukan berada nih, masih bertanya kepada Pak Ardian ya. Oke, dan pertanyaannya adalah, selama mendampingi Niken, proses perjuangan apa yang mungkin gak banyak diketahui orang gitu?
1: Jadi memang untuk membuat produk yang memang bagus, yang memiliki daya jual yang tinggi, itu butuh riset. Jadi penelitian ini tidak hanya sebatas penelitian satu kali langsung dijual, enggak. Jadi memang prosesnya sangat panjang ya Niken ya. Jadi bagaimana Niken juga harus mencobanya kepada kucing juga, bagaimana hasil dampaknya juga. Jadi setelah itu baru kita lakukan uji kandungan dari produk ini. Jadi produk ini sudah diuji di lab kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Bangka Belitung dan memiliki ada 7 poin sangat positif di dalam kandungan ini, flavonoid, steroid, kemudian tanin dan sebagainya. Dan ini memang harus butuh proses yang sangat panjang untuk membuat suatu produk yang memang kualitas dan bermutu dan berdampak juga untuk kesehatan masyarakat begitu.
0: Oke, dan menurut Bapak nih, mengapa penting bagi generasi muda untuk belajar berwirausaha sejak dini?
1: Ya, karena kita lihat ya bahwa saat ini angka pengangguran lulusan SMK sangat tinggi. Jadi angka pengangguran di Provinsi Bangka Belitung ada 32.000 angka lulusan SMK. Jadi bagaimana di Provinsi Bangka Belitung sendiri perusahaan itu terbatas. Ya ada sekitar 30-an, tetapi perusahaan saat ini hanya mengambil lulusan S1. SMK kadang-kadang hanya dilirik sedikit aja. Tetapi bagaimana saya ini melihat potensi anak-anak SMK ini juga sangat bagus kalau misalnya dididik lewat wirausaha. Jadi lewat wirausaha dia harus berani membuat lapangan pekerjaan. Jadi lewat usaha ini dia menjadi pimpinan. Nah, dengan usaha ini pasti akan mendongkrak perekonomian di Bangka Belitung. Jadi lewat inovasi, lewat wirausaha dari anak yang berani mencoba, berani action untuk beberapa usaha, maka dia akan sukses ke depannya. Begitu. Jadi makanya saya melihat potensi-potensi anak-anak SMK ini sebenarnya kalau misalnya digenjot gurunya semangat, maka siswanya juga akan semangat. Tapi misalnya gurunya agak lemah, gitu kan, maka kemajuan nggak akan perubahan. Jadi bagaimana kita melihat SMK ini ada namanya perubahan yang sangat drastis lewat wirausahanya. Karena kalau kita semboyannya bekerja, maka bekerja di mana saat ini? Lapangan bekerja sangat susah. S1 juga sudah banyak. Kemudian apalagi SMK. Jadi bagaimana anak-anak SMK, utama yang paling utama adalah wirausaha. Jadi selain bekerja, motonya melanjutkan juga harus wirausaha. Wirausaha adalah hal yang utama saat ini kalau di Provinsi Bangka Belitung. Begitu.
0: Oke, dan kita akan bacain juga nih pertanyaan dari Raisya ya, pendengar Pro 2. Raisya bertanya nih, bagaimana membangun bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga kualitas produk? Pertanyaannya untuk Pak Ardian katanya.
1: Oke, jadi bagaimana menjaga kualitas produk itu kita harus bisa melihat pengujiannya. Jadi kita sebelum menjual produk ini kita harus riset pasar dulu. Jadi ada namanya sebelum kita membuat produk kita harus bisa melakukan penelitian sederhana. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Saat ini kalau misalnya masyarakat tidak butuh, dia cuma hanya mencicipi, sudah itu besoknya nggak akan kembali lagi. Jadi kita harus riset pasar, apa yang dibutuhkan. Oh, saat ini yang dibutuhkan karena kita cuacanya panas, kemudian dekat pantai, kadang-kadang banyak ketombe, kemudian dermatitis. Lah bagaimana kita menciptakan suatu produk usaha yang mengatasi permasalahan itu. Jadi muncullah Renicu ini. Jadi kolaborasi sama Niken juga, Niken juga melakukan riset juga. Jadi kami bersama-sama, sama papanya juga, kerjasama juga, sama Pak Sekolah juga sama. Jadi bagaimana kita harus namanya riset pasar terlebih utama dulu. Setelah itu baru kita lakukan riset secara klinis, kemudian laboratorium, kita legalitasnya juga dipenuhi. Begitu.
0: Oke. Jadi menurut Bapak kesalahan terbesar nih UMKM saat membangun sebuah brand itu apa?
1: Kesalahan terbesar membangun brand itu ya dia tidak membaca peluang usahanya, jadi peluang pasarnya. Jadi brand itu muncul misalnya brand Renicu. Muncul karena kenapa? Karena misalnya keunikan resam. Resam potensi. Kadang-kadang Banyak saat ini pembangunan membuat usaha itu sama. Jadi antara daerah A, daerah B itu sama. Mm-hmm. Jadi kalau bisa, apa yang menjadi keunikan di Bangka Belitung? Bangka Belitung kekayaannya sangat luar biasa sebenarnya. Mm-hmm. Ada resam, pelawan, kemudian ada lada, kemudian ada tanaman misalnya kayu putih dan sebagainya. Itu kan bisa peluang sebenarnya untuk dikelola menjadi suatu produk usaha yang memiliki nilai jual khas Bangka Belitung. Misalnya ketakung, kemudian masih banyak lagi lah. Yeah. Ya, jadi bagaimana anak-anak ini harus mengenal. Jadi antara ilmu IPA, kemudian ilmu wirausaha, semua ilmu harus sinkron. Jadi interdisiplin ilmu terus menyatu membangun suatu usaha. Jadi usaha itu tidak dibangun lewat satu ilmu, tapi harus disiplin ilmu itu menyatu semuanya, matematika, bahasa Indonesia. Kalau misalnya nggak bisa berbahasa Indonesia, maka kemasannya juga akan jelek tata bahasanya gitu.
0: Betul sekali ya.
1: Iya betul. Sekali.
0: Jadi kesalahan terbesar UMKM saat bangun sebuah brand itu intinya adalah sebuah peluang ya,
1: tidak
0: melihat peluang. Oke. Dan apa pentingnya legalitas seperti izin edar dan sertifikasi dalam bisnis produk kecantikan?
1: Ya, masyarakat atau konsumen percaya kepada produk kita, apalagi kesehatan, adalah izin. Jadi izin halalnya, kalau misalnya hijab spray, hijab ini kan muslimah. Jadi bagaimana orang muslim percaya bahwa itu halal dan mengandung alkohol yang tidak halal, meskipun dia dari Chinese. Bagaimana saya membangun bahwa produk apapun, kamu dari agama apapun, kita harus bisa membangun halal. Ya, jadi jangan, pokoknya dalam membuat produk dipisahkan mana alat makanmu dan mana alat produksimu, jangan sampai disatukan. Kemudian perizinan untuk kandungan dari produk ini jangan, sangat penting juga. Dan juga BP POM itu sangat penting. Jadi BP POM itu kita melihat iritasinya dari mikrobanya, apakah produk yang kamu buat ini mengandung mikroba atau enggak, berbahaya atau enggak. Jangan kita pasarkan, kita klaim bahwa produk ini mengatasi ketombe, mengatasi dermatitis, tapi sekali dilihat di uji lab dia tidak mengandung apa-apa. Itu kan pembohongan publik. Jadi makanya kita harus pengujian ini, legalitas ini sangat penting. Begitu.
0: Oke, ternyata sepenting itu ya, nomor 2, legalitas seperti izin edar dan sertifikasi ya dalam sebuah bisnis kecantikan atau bisnis apapun sebenarnya ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke, sekarang kita beranjak ke Niken nih. Siap?
2: Siap.
0: Selalu siap ya. Oke, untuk Niken, produk pertama Reni-Q apa nih?
2: Nah, jadi produk pertama Reni-Q tuh ada Reni-Q Trichology Growth Hair on Serum.
0: Oke.
2: Ini produk pertamanya.
0: Terus lanjutannya yang mana nih?
2: Kalau lanjutannya itu serumnya.
0: Serum.
2: Iya, Reni-Q serum ini produk keduanya. Terus itu lanjutannya ada pomade hijab spray, ada rempah mandi spa.
0: Terus masih banyak.
1: Banyak produknya, ini banyak. Jadi banyak. Turunannya banyak. Jadi sampah limbah dari pengelolaan minyaknya ini dikelola menjadi dupa aroma terapi. Jadi produk turunannya itu banyak. Jadi kami cuma hanya membawa 3. Ada, tadi itu lupa turunnya, jadi ada banyak sekali. Dupa itu juga untuk aromaterapi, jadi lebih kepada kesehatan. Semuanya sudah halal semuanya, jadi bagaimana branding semuanya halal gitu.
0: Oke. Mungkin bisa buat Niken atau Pak Ardian jelasin produknya satu-satu yang ada di meja gitu.
1: Mau Niken aja.
2: Silakan. Nah, jadi yang pertama itu ada Trichology and Growth Hair Roll on Serum. Nah, ini nih kegunaannya ya, bisa mengatasi penyakit eksim ya. Di tangan itu biasanya ada orang yang kena eksim. Eksim itu yang kulit yang lupas. Nah, bisa banget pakai ini. Juga kalau misalnya pusing ya, bisa pakai ini. Terus aromanya juga aromaterapi banget. Selain itu, tapi yang pentingnya, ini bisa menghilangkan psoriasis yang tadi ketombe yang kerak banget. Psoriasis juga dermatitis, carrion juga kalau ada bintol ya. Kulit kepala itu bisa banget pakai ini, hilang. Kemerahan juga hilang. Masih banyak lagi ini. Bisa menghilangkan kutu juga. Tapi ini kalau kata aku ya, lebih cocok buat traveling. Karena kemasannya mini, gampang dibawa kemana-mana juga. Kalau di mobil, pusing atau misalnya mual, mabuk perjalanan, bisa banget sih pakai ini.
0: Minimalis
2: habis,
0: ya.
2: Iya, benar. Habis itu yang kedua ini ada Renicure Serum. Nah, kalau Renicure Serum ini cocoknya sih pakai sehari-hari ya. Ini cocok banget untuk menebalkan rambut. Terus juga mengurangi kerontokan, mengurangi ketombe juga. Ini juga bisa mengatasi peradangan di kulit kepala. Kalau misalnya kulit kepala itu gatal juga, kalau pakai ini hilang. Kalau cara pakainya itu habis mandi, habis nyampo, kerimbat, boleh pakai ini, ditetesin, habis itu dipijet.
0: Pijet-pijet ya, habis mandi dipijet. Ya.
2: Iya, jadinya enak banget. Terus yang ketiga ini ada Renicure Pomade Hijab Spray. Nah, Renicure Pomade Hijab Spray ini dia sama kayak beda sih, cuman mirip sama kayak salah satu brand besar. Ini nih buat kayak kakak yang berhijab ya. Kalau pakai hijab itu pengap. Kalau pakai ini dia ada sensasi mentol, ada sensasi dinginnya. Jadi pas pakai ini kakak pakai hijab, jadi enggak pengap lagi, terus juga enggak gerah kan.
0: Oh iya, di spray-spray gitu ya.
2: Ini juga wangi banget, kakak boleh coba.
0: Oke, kita akan coba ya Tombro 2. Ini tuh kayak spray-spray minyak wangi biasanya ya. Oke, kita coba ya. Coba di tangan dulu buat mencium aromanya. Oh iya, iya wangi. Dia tuh ada aroma rempahnya juga, ya, rasanya. Bener nggak?
2: Iya benar.
0: Iya, keren inovasinya nih teman Pro 2 ya. Nah, udah itu aja atau masih ada lagi?
2: Udah, ini aja.
0: Yang dibawa ya?
2: Iya, ini yang dibawa.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Niken, tapi nanti kita rest dulu sebentar ya. Untuk itu Tempura 2, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, RRI Senilai Teman Terbaik Kamu.

aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Suara Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata, tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Suara Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik.

Masih bersama kita bertiga ya, masih semangat nih menjelang penutupan ya, betul lagi ya. Oke, kita langsung aja nih. Apa pencapaian yang paling membanggakan selama membangun Renik U ini?

0: produknya. Mm-hmm. Benar-benar disupport sama Bapak Hidayat sama mm-hmm. Bu Desi.
1: Oke, jadi pencapaiannya adalah bisa menjelaskan langsung yeah. gitu ya kepada Bapak Hidayat Hasani dan Cece Desi ya. Yeah. Oke. Nah, target RENIQ 5 tahun ke depan seperti apa?
0: Kalau target RENIQ 5 tahun ke depan itu pastinya membuka lapangan pekerjaan ya di Bangka Belitung. Mm-hmm. Karena banyak anak muda sekarang itu yang nggak lanjut kuliah, mm-hmm. itu bisa banget sih masuk ke RENIQ. Mudah-mudahan juga RENIQ dalam 5 tahun ke depan sudah ada pabrik
1: sendiri.
0: Iya, sudah ada pabrik sendiri.
1: Mm-hmm. Terus, apakah ada produk baru yang sedang disiapkan gitu, yang akan launching next produk gitu?
0: Wah, ada gak nih Pak?
1: Ada gak Pak Ardian?
2: Jadi pengembangannya ya tadi itu, jadi pengelolaan dupa tadi itu. Jadi bagaimana limbah dari resam yang tidak dikelola itu jadi menjadi dupa gitu. Itu.
1: Oke, itu ya. Satu ya, jadi satu produk. Yeah. Kira-kira kapan nih launchingnya?
2: Mungkin 2 hari lagi lah ya.
1: Oh, 2 hari lagi? Ya. Oh, gak lama lagi dong berarti ya. Iya, nah, apa nih pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis dari nol?
2: Jadi pesan pada anak muda, pada generasi muda, bahwa action lebih utama. Jadi kalau misalnya ada ide, meskipun jualannya misalnya goreng pisang, mm-hmm. tapi tidak action, percuma saja. Yeah. Jadi action nomor utama. Kalau misalnya produk kita mengalami kegagalan, mm-hmm. itu nggak apa-apa. Jadi bagaimana nanti dari kegagalan itu, dari masukan konsumen itu akan menjadi produk usaha yang lebih baik kayak ini kan, karena kemarin itu baunya kok agak aneh gitu kan, bagaimana produk ini supaya bisa dinikmati semua orang, kemudian dikasih sedikit parfum supaya sedikit ya kalangan masyarakat ingin dengan produk. Jadi kritikan itu adalah membangun. Jadi yang penting utama tuh saya bilang sama Niken, ayo Niken action dulu deh. Meskipun nanti kedepannya kamu dicibir orang, mana BP POM-mu, mana halalmu, mana legalitasmu dengan sudah berjualan ini, kita nggak apa-apa. Yang penting kita jalankan dulu. Jadi membangun mental anak-anak ini harus dibangun dulu mentalnya. Jadi memang kita untuk modalnya ini memang kadang-kadang kita bagi dua ya Nikannya.
0: Iya benar. Nah,
2: jadi dari saya juga sama kolaborasi sama orang tuanya, jadi kita berkolaborasi untuk membangun suatu brand ini. Begitu.
1: Oke, pernah enggak sih produk ini dapat komplain pelanggan yang lucu gitu atau gimana?
2: Kalau komplain belum ada ya Nikannya.
0: Kalau komplain belum ada, Pak.
2: Lebih ke positif.
1: Oke. Jadi produknya emang sebagus itu.
0: Iya.
1: Oke. Nah, menurut Niken dan Pak Ardian nih, apa arti sukses?
2: Kalau kesuksesan bagi saya adalah bagaimana anak-anak ini setelah lulus sekolah dia mendapat suatu pekerjaan yang layak dan bermanfaat di masyarakat. Jadi meskipun dia nantinya mau itu kaya atau enggak, tetapi dia harus punya kaya hati dulu. Ya, kalau finansial bisa dicari, tapi hati harus dibangun sejak dini. Jadi bagaimana anak-anak ini membangun mental wirausahanya, ya, mental kesuksesan itu adalah bagaimana produknya ini bisa berjalan setelah mereka lulus. Jadi anak-anak saya meskipun dia kuliah, mereka tetap menjalankan produknya. Ada misalnya biskuit dari tepung pisang gitu kan. Kemudian ada juga dari tulang ikan. Tapi mereka setelah meskipun dia menjalankan kuliah, kemudian setelah lulus tetap usahanya jalan. Jadi NIB itu atas nama pribadi masing-masing. Jadi bukan pribadi atas nama pribadi saya, tapi pribadi anak-anak. Jadi setelah lulus memang brandnya untuk anak-anak gitu kan. Bukan brand saya. Jadi satu anak itu wajib punya produk usaha yang memang setelah lulus harus menjalankan usaha itu.
1: Oke. Dan kalau menurut Niken, apa itu sukses?
0: Kalau menurut saya sendiri, sukses itu bukan sukses itu berarti uangnya banyak ya. Tapi sukses itu dimana saat kita melakukan hal yang kita senangi, kita mampu melakukan hal apa yang kita inginkan. Itu kalau dari saya.
1: Nah, terakhir nih, bagaimana Tompro 2 bisa mendapatkan informasi dan membeli produk RENIQ ini?
0: Kalau beli produk RENIQ ini bisa dilihat di IG RENIQ ya, RENIQ. Nah, itu juga ada di Facebook, nama akunnya RENIQ juga. TikTok juga ada RENIQ, Shopee juga RENIQ. Terus di TikTok Shop, di TikTok Shop juga ada Reni Q.
1: Oke, jadi itu tadi ya obrolan kita, gak kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 4:55 waktu Indonesia Barat nih Tompro 2. Luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini Tompro 2. Dari ini kan kita belajar nih bahwa peluang usaha bisa hadir dari potensi lokal yang ada di sekitar kita. Tanaman resam yang selama ini mungkin dianggap biasa ternyata mampu diolah menjadi produk yang luar biasa juga, yang ternilai ya. Dan dari Pak Ardian kita belajar nih bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal proses belajar, konsistensi, keberanian mencoba, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita akhiri, Niken, jika teman Pro 2 ingin memesan produk Reni Q ya, atau mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi atau mengikuti media sosialnya ya.
0: Bisa juga beli offline dengan saya sendiri atau dengan Pak Ardian juga bisa.
1: Ya, betul. Nah, terima kasih kepada Niken, Natasha ya, Renita.

0: dan jangan pernah takut memulai langkah kecil menuju mimpi besar. Sampai jumpa di Sore Ceria Belajar Sumba berikutnya. So, bye-bye. Dadah.
1: Untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Gwajah Sumba.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Jambi teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 ya. Formasi 17 lebih 5 menit nih untuk di sore ceria. Kali ini kita balik lagi ke RRI Jambi yang tadinya kita barengan sama Kak Happy ya dari Pro 2 Sungai Liat. Nanti kita bakal lanjut lagi di formasi 19 malam ya barengan sama Kak Happy dan juga Kak Naya ya untuk di Music Live Chat Belajar Sumba. Oke deh kalau gitu untuk sore ini teman Pro 2, aku mau ngebahas dulu untuk anak-anak muda yang kreatif banget ya untuk saat ini teman Pro 2. Walaupun kabarnya ada 19.000 lapangan pekerjaan ya, tapi ternyata emang susah banget ya untuk cari kerja saat ini teman Pro 2. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekarang ini kan sudah benar-benar apapun itu dimudahkan ya dengan semua serba digital gitu teman Pro 2 ya. Nah buat kamu yang mungkin punya hobi bikin video atau ngedesain ya, atau foto, nah atau suka berbagi cerita di media sosial, nah ternyata itu bisa menjadi cuan ya, dari hobi jadi cuan gitu. Nah jadi kreator ekonomi bukan peluang baru untuk anak muda nih ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau cari peluang, coba dulu dari hobi kamu, ternyata itu bisa teman Pro 2, asal kan hobi kamu emang bermanfaat ya. Nah jadi teman Pro 2, jangan anggap remeh dulu kalau misalnya ada adik-adik kamu atau anak-anak kamu nih teman Pro 2 aduh udah punya anak yang muda-muda yang mungkin dia itu punya kesibukan yang kayaknya kamu nih cuman foto-foto aja, kamu nih cuman ngedit-ngedit aja tiap harinya gitu. Nah, jangan dimarahin dulu, siapa tahu nantinya itu bisa menghasilkan, ya kan? Karena di era digital seperti sekarang ini ya, teman Pro 2, kreativitas itu bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Jadi melalui fenomena yang dikenal sebagai creator economy. Jadi ini ekosistem yang memungkinkan seseorang itu mendapatkan uang dari konten, dari karya atau komunitas yang mereka bangun di platform digital. Jadi profesi seperti konten kreator, terus juga kayak penulis ya, ilustrator, podcaster, nah hingga video editor ini semakin diminati terutama oleh generasi muda. Aku juga sering banget ya ngelihat kayak ada info lowongan pekerjaan. Nah itu yang dibutuhin ya, bener-bener mereka yang bisa buat konten ya, ngedit konten dan lain sebagainya. Itu semuanya berkaitan dengan digital ya. Nah sekarang tuh itu yang dibutuhkan teman Pro 2 ya. Nah jadi peluang cuannya tuh tidak hanya datang dari jumlah pengikut yang besar aja, tapi banyak kreator mulai menghasilkan pendapat tuh melalui kerjasama dengan brand ya, program afiliasi, kemudian kayak penjualan produk digital, kelas online ya, terus juga kayak jasa kreatif yang mereka tawarkan. Jadi memang fenomena ini didukung oleh semakin banyaknya platform yang menyediakan fitur monetisasi. Nah gak heran ya jika banyak anak muda yang mulai kayak melihat media sosial tuh bukan hanya sekedar sebagai ke tempat hiburan, tapi juga sebagai ruang untuk berkarya dan membangun karir. Nah buat kamu yang mungkin sekarang ada di fase itu ya, wow, kalau orang bilang sih kayaknya hidup kamu enak-enak aja, padahal sebenarnya tuh kita berusaha ya untuk bisa melakukan itu teman Pro 2 ya. Meski terlihat menyenangkan, menjadi kreator tuh tetap membutuhkan usaha teman Pro 2. Jadi konsistensi dalam membuat konten, kemampuan beradaptasi dengan tren ya, serta memahami kebutuhan audiens itu menjadi kunci agar karya yang dibuat tuh bisa berkembang dan memiliki nilai ekonomi. Wah, aku berharap ya teman-teman Pro 2 semuanya, kalau misalnya selama ini kreativitas hanya dianggap hobi, mungkin sekarang saatnya melihat sebagai peluang. Siapa tahu karya yang dibuat hari ini bisa menjadi sumber penghasilan di masa depan, ya kan?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, pinjam duit dong.
2: Buat apaan?
1: Aku mau bisnis parfum.
2: Aku nggak percaya.
1: Serius aku nih?
2: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
1: Ya udah, buat depo.
2: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
1: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
2: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
1: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
2: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
1: Katanya kalau jujur dikasih.
2: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Oke, balik lagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini di sore ceria pastinya teman Pro 2. Kita masih membahas tentang anak-anak muda yang aku berharapnya kalian gak kelelahan ya teman Pro 2 ya. Tetap semangat, tetap bisa menjalani hari walaupun liburan tuh gak kerasa ya. Dan kita ngerasa juga kayaknya kenapa sih kalau misalnya hari libur itu waktu cepat banget berlalu ya. Tiba-tiba besok udah minggu aja dan tiba-tiba besok udah Senin aja. Nah jadi kenapa liburan sehari kadang gak cukup menghilangkan burnout juga nih. Buat kamu yang pernah merasa sudah libur sehari penuh, tidurnya udah nyenyak, udah lama, udah rebahan seharian ya, bahkan mungkin sudah menjalani hobi kamu, bisa nonton serial favorit ya. Tapi kalau sudah kembali beraktivitas, justru masih merasa lelah. Nah, kalau misal kamu merasa hal itu teman Pro 2, sepertinya saya punya teman ya. Nah, jadi kalau misalnya emang seperti itu, bisa jadi kita ini apa ya, bukan sekedar kelelahan biasa teman Pro 2, melainkan burnout. Nah, jadi sore ini kita bakal bahas burnout lagi ya. Oke, burnout ini adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan juga emosional yang muncul gitu teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh akibat kita stres berkepanjangan. Nah, berbeda dengan rasa lelah setelah menjalani hari yang sibuk ya, burnout itu biasanya tidak hilang hanya dengan tidur lebih lama atau mengambil libur singkat. Karena menurut para ahli itu banyak orang yang menganggap satu hari libur sudah cukup untuk mengisi ulang baterai. Nah padahal enggak ya, jadi tubuh dan pikiran itu membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari tekanan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah selain itu, liburan tidak selalu berarti benar-benar istirahat, ya kan? Coba di sini ada yang bisa mengatakan iya nggak kalau misal kalian tuh liburan benar-benar istirahat? Aku yakin kalian tuh bukannya istirahat tapi bermalas-malesan ya. Kalau bermalas-malesan itu sebenarnya ya, kalau di usia aku yang sekarang ini ya, yang hampir masuk kepala 3 ya, cila. Percaya gak? Itu kayak ngerasa tambah kita malas, tambah kita gak ngapa-ngapain, tambah capek teman Pro 2. Ada yang sama gak? Nah jadi teman Pro 2, buat kamu yang mungkin juga banyak orang yang masih memikirkan pekerjaan ya, terus juga entah itu tugas kuliah atau masalah-masalah pribadi saat hari libur gitu kan ya. Nah akibatnya otak tetap berada dalam mode stres meski secara fisik sedang tidak bekerja. Nah, faktor lain yang membuat burnout itu sulit hilang itu adalah karena akar masalahnya belum terselesaikan. Jadi setelah liburan selesai, seseorang biasanya tuh kembali menghadapi rutinitas, ada tekanan juga dan tuntutan yang sama. Nah, inilah sebabnya mengapa rasa segar setelah liburan itu seringkali hanya bertahan sementara. Nah, ini juga ada psikolog yang menjelaskan ya, bahwa pemulihan burnout tidak hanya membutuhkan waktu istirahat, tapi juga perubahan pola hidup, mulai dari menjaga batas antara pekerjaan dan waktu pribadi, kemudian juga kita harus tidur yang cukup, mudah-mudahan bisa tidur yang mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga sampai melakukan aktivitas yang memberikan rasa senang dan bermakna di luar pekerjaan. Nah, karena itu teman Pro 2, jika liburan sehari itu terasa tidak cukup untuk menghilangkan rasa lelah kamu ya, jadi jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya. Jadi siapa yang mau kita salahkan nih, ayo. Ya bisa jadi tubuh dan pikiran kita memang sedang memberikan sinyal ke kita teman Pro 2 ya, bahwasanya mereka tuh membutuhkan pemulihan yang lebih menyeluruh, bukan sekedar waktu jeda yang singkat gitu. Jadi liburan tuh memang penting ya, gak ada yang bilang liburan gak penting tuh Pro 2. Tetapi untuk mengatasi burnout yang dibutuhkan tuh bukan hanya waktu untuk berhenti bekerja, melainkan juga kesempatan untuk benar-benar bisa memulihkan diri. Mungkin seperti lagunya Kesha Lefronka dengan Pelarian tuh Pro 2. Melari kemana ya?

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

0: touch.
1: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Oke, balik lagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini, teman Pro 2. 49 menit ya lepas dari informasi 17 sore. Dan itu artinya ini bisa dibilang informasi terakhir ya di sore ceria, sebelum nanti kita bakal gabung lagi bersama dengan Pro 1 Jambi ya, untuk mengikuti tanda waktu azan maghrib nih, teman Pro 2 ya. Oke, informasi terakhir ini aku pengennya teman Pro 2 semuanya bisa menjaga kesehatan ya, biar nanti di usia 30 ke atas kamu tidak merasakan hal yang menyakitkan ya. Apalagi buat teman-teman yang suka banget makan sayuran, teman Pro 2. Ya, karena kan kita tahu kalau sayuran itu sehat ya, kalau kita konsumsi gitu, teman Pro 2. Tapi ternyata kalau berlebihan itu memang bahaya ya. Apalagi kalau sudah usia di atas 20 tahun lebih gitu ya. Plus-plus-plus lah ya. Ada beberapa sayuran yang gak bisa dikonsumsi oleh teman-teman yang mungkin menderita asam urat nih, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sudah mengalami asam urat di usia muda, kita harus menjauhi kita ya. Karena ada beberapa sayuran yang gak boleh dikonsumsi penderita asam urat, yang sering banget itu justru termasuk bahan makanan yang dianggap sehat oleh banyak orang. Nah, karena itu banyak orang juga yang kaget gitu. Emang nggak boleh gitu kan ya? Ternyata itu harus kita batasi saat kadar asam urat tuh sedang tinggi. Nah, teman Pro 2, menjaga pola makan itu memang menjadi salah satu langkah yang penting ya untuk mencegah nyeri sendi ya, apalagi akibat asam urat kamu. Nah, selain menghindari makanan yang tinggi purin dari sumber hewani, ada beberapa jenis sayuran yang juga sebaiknya nggak dikonsumsi berlebihan biar kondisi tubuh tetap nyaman. Nah, ini langsung aja ke sayuran yang kayaknya dalam satu minggu pasti aku makan ya. Ada bayam nih, teman Pro 2. Aduh, enak banget lagi ya. Jadi bayam ini dikenal sebagai sayuran yang kaya zat besi, ada vitamin, serat yang baik juga untuk kesehatan tubuh. Tapi dibalik manfaatnya ini, bayam ternyata tuh memiliki kandungan purin yang cukup tinggi dibandingkan beberapa sayur lainnya, teman Pro 2. Nah, ini penjelasannya. Jadi ketika purin dipecah oleh tubuh, senyawa tersebut akan menghasilkan asam urat. Nah, jika jumlahnya berlebihan, kristal asam urat tuh dapat menumpuk pada persendian dan memicu rasa nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu dia, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misal kayak gini gimana kan ya? Kamu sih sebenarnya nggak harus yang langsung menghapus bayam dari menu selamanya ya. Tapi setelah kondisi membaik dan gejalanya mereda, bayam tuh masih bisa dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, karena kandungan gizinya tuh tetap bermanfaat bagi tubuh kita, teman Pro 2. Oke, next itu ada brokoli. Nah, kalau brokoli sih aku bisa dibilang itu jarang dan gak pernah makan sama sekali, karena aku kayaknya gak dibiasakan makan brokoli ya, karena juga kalau misalnya gak terbiasa itu kayak nggak nerima gitu ya. Untungnya. Jadi brokoli ini juga disebut sebagai superfood karena kaya vitamin C, serat, dan juga antioksidan. Nah, sayuran hijau ini juga kerap banget itu menjadi pilihan menu sehat bagi banyak orang, ya kan? Jujur deh, kamu pasti mikirnya tuh, ya udah brokoli aja deh, gitu. Tapi untuk teman-teman yang menderita asam urat, konsumsi brokoli itu tetap perlu diperhatikan ya, karena ada kandungan purin di dalamnya memang tidak setinggi beberapa makanan lain, tapi tetap berpotensi memicu penumpukan kristal. Nah, asam urat tadi. Nah, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang besar, karena itu penderita asam urat disarankan mengatur porsi brokoli sesuai kebutuhan tubuh ya. Kemudian juga, teman Pro 2, kamu gak harus skip langsung, karena setelah gejala mereda, sayuran ini masih bisa menjadi bagian dari menu sehat kamu, teman Pro 2 ya. Jadi aku gak langsung yang bilang skip aja atau jangan dimasukkan lagi ke menu harian kamu, enggak. Tapi kalau misal kamu udah tidak merasakan hal-hal yang menyakitkan ya, it's okay sih kalau misalnya dalam jumlah yang wajar ya. Kemudian juga, teman Pro 2, ini ada siapa yang suka makan terong? Aku kaget loh, terong termasuk salah satu yang apa ya, yang dianggap
nggak bisa dimakan gitu untuk menderita asam urat, karena aku taunya yang bisa memicu asam urat itu sayuran yang hijau-hijau, ya nggak sih? Terong warnanya apa coba? Ungu kan, tapi atasnya hijau. Gimana dong? Jadi kayak aku nih menganggap terong ini sebagai sayuran yang aman banget dan enak banget, ya kan? Dia mau dibakar enak, mau direbus enak, mau ditumis enak banget, ya kan? Digulai apalagi. Aduh, terong ini bisa masuk ke semua menu ya. Tapi untuk teman-teman yang menderita asam urat, ini konsumsi terong berlebihan sebaiknya dihindari ya. Jadi terong itu mengandung oksalat yang bisa meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal pada orang tertentu. Jika kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, kesehatan ginjal bisa ikut terganggu dalam jangka panjang gitu teman pro 2 ya. Jadi selain itu ada kandungan selanin pada terong yang disebut dapat meningkatkan kadar asam urat dan memicu kekambuhan gejala. Nah, karena alasan inilah terong jadi termasuk sayuran yang gak boleh dikonsumsi penderita asam urat secara berlebihan, teman pro 2 ya. Nah, itu dia. Yang pasti mengolah asam urat itu bukan berarti harus takut ya mengkonsumsi semua sayuran. Hal yang terpenting adalah memahami mana yang perlu dibatasi dan mengkonsumsinya dalam porsi yang sesuai, teman pro 2 ya. Dan pastinya juga kamu harus mengenali pantangan-pantangan apa dari sejak dini ya, untuk jangan sampai bisa menderita asam urat sejak dini ya. Jadi kamu bisa tetap menikmati makanan favorit kamu tanpa khawatir gejalanya kambuh. Oke deh kalau gitu, dari studio Pro 2, teman Pro 2, jadi aku kayaknya juga harus istirahat dulu ya, sebelum nanti kita bakal lanjut lagi, akan bergabung lagi bersama dengan Pro 2 Sungai Liat ya, formasi 19 malam nanti. Tapi kita nanti bakal ke Pro 1 Jambi dulu untuk mengikuti tanda waktu azan maghrib ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Luqman Al-Hakim pernah berkata, "Barang siapa mencari kemuliaan dengan cara yang tidak mulia, maka dia akan memperoleh kehinaan."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
2: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
3: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alami tulen, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Dan ini saatnya kita bakal gabung bersama dengan Pro 2 Sungai Liat ya, untuk di Music Live Chat Belajar Sumba untuk edisi hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Nanti bakal ditemenin sama Kak Anya dan juga Kak Happy dari Pro 2 Sungai Liat, barengan sama nanti ada narsum kita itu Big Noing ya. Big Noing. Pokoknya dia rapper teman Pro 2 ya. Waduh, keren banget untuk malam hari ini. Dan pastinya karena kita bakal bergabung bersama dengan Pro 2 Sungai Liat, jadi aku juga harus undur diri ya untuk di story ceria di hari ini teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti bakal lanjut lagi di Jaga Malam bersama dengan siapa ya kita hari ini? Kevin ya. Oke deh kalau gitu, pastinya thanks banget teman Pro 2 untuk hari ini, dan selamat menikmati malam minggunya bersama dengan orang-orang tercinta. Dan masih tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: dikabarkan dari Prodo FM Network Blacha Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Misi Life Check.
1: 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

jam ke depan bersama Happy dan Anya. Kita akan ngobrol santai, seru, dan pastinya penuh inspirasi bersama musisi lokal yang keren abis. Spesial malam hari ini teman Pro 2, kita akan ngobrol santai bareng seorang rapper asal Bangka Belitung ya, Happy ya. Sudah cukup dikenal di kalangan pecinta musik lokal. Dan tentunya Anya juga ingin mengingatkan kalau program ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Tapi Happy, sebelum kita mulai, Anya pengen nyapa nih teman-teman kita yang sedang mendengarkan juga ya, Happy ya. Ada di

0: Iya, benar.
1: Siapa ya kira-kira narasumber kita? Halo Bang, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Boleh Bang mungkin perkenalkan dirinya nih Bang.
2: Oke, mungkin biar kelihatan rapper ya. Big N O to the E N G, last name Palepi, Big Noeng is right here, homie.
1: Kayaknya biar lebih gampang aku panggilnya Bang Big boleh ya?
2: Nice, boleh.
1: Gembeng. Bang Big. Nah mungkin bisa nih Bang diceritain gimana nih kira-kira perjalanan awal karirnya di dunia musik nih Bang?
2: Waduh, cukup ini ya, cukup panjang kayaknya.
1: Gak apa-apa.
2: Mungkin karena di sini kita persingkat. Ini mulai dari awal banget atau gimana?
1: Iya, dari awal banget.
2: Mungkin dari awalnya saya nge-produce lagu di Pangkal Pinang waktu itu.
1: Okay.
2: Akhirnya kita buat judulnya Pangkal Pinang Bangka. Gak taunya iseng-iseng rupanya banyak yang suka. Dan akhirnya ada dulu radio apa swasta yang putar. Banyak yang dengar. Akhirnya kita ikut apa Pangkal Pinang Got Talent waktu itu. Kami manggung dan di situ banyak yang lihat dan akhirnya banyak yang suka, banyak yang ngundang dan dari situlah makin apa namanya sering bikin lagu kayak gitu.
1: Itu awalnya di tahun berapa tuh Bang?
2: Kalau nggak salah di tahun 2014.
1: Oke, udah lama banget. Iya, tadi kita juga sempat ngobrol ya Pi ya, karena katanya abang ini aslinya orang Lombok ya.
3: Orang Lombok.
1: Pangkal Pinang itu di tahun 2014
3: juga ya.
1: Berarti
3: bertepatan dengan mulainya abang
1: terjun di dunia musik ya.
2: Betul ya.
1: Oke. Nah, terus Bang di pertama kali nih mendukung abang di perjalanan musik itu siapa sih Bang?
2: Waktu itu ada kawan saya rapper juga namanya Yudi Mike. Kebetulan di lagu yang saya bilang tadi yang iseng-iseng itu ada featuring sama dia juga. Dan akhirnya kita sering manggung bareng sama dia.
1: Okay.
2: Shout out untuk Yudi Mike.
1: Terus Bang ceritain dong awal mulanya abang bisa tertarik menjadi seorang rapper.
2: Nah, kalau ini mungkin apa ya? Mungkin berangkat dari rasa insecure ya.
1: Waduh.
2: Nah, ini insecure. Adalah problem yang sering dirasakan oleh anak-anak Gen Z ya.
1: Insecure.
2: Ya waktu itu termasuk orang yang gak terlalu pede kayak gitu. Dan akhirnya pada suatu waktu lihat di MTV kayak gitu kan, ada orang, mohon maaf nih, kulit hitam bisa terkenal dan bisa ini banyak yang apa nah yang suka kayak gitu. Akhirnya mulai ngulik-ngulik dari situ dan memutuskan untuk coba deh untuk ikut-ikut nge-rap kayak gitu. Dan akhirnya muncul percaya dirinya di situ.
1: Terus Bang, yang bikin abang menekuni dunia rap itu?
2: Kalau untuk yang bikin menekuni dunia rap mungkin karena suka aja ya sama rap, suka sama kalau rumah besarnya rap itu kan namanya hip hop. Jadi semua yang berkaitan dengan hip hop saya suka kayak gitu dan akhirnya itu yang membuat tetap bersemangat kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah mungkin Happy,
3: aku mau nanya nih.
2: Gimana tuh?
1: Bertanya-tanya ya.
2: Boleh.
1: Bang Bing pernah manggung di mana aja nih? Dan panggung yang paling besarnya di mana?
2: Oke, panggung paling besar mungkin waktu di Jogja mungkin kali ya. Waktu itu karena emang di situ diundang pertemuan musisi-musisi Lombok yang emang dibuatin acara di Jogja kayak gitu. Pram Lombok tuh Jogja waktu itu tanjuknya. Dan akhirnya manggung di situ dan itu kayaknya yang paling berkesan kayak gitu. Selain itu mungkin ada juga di Jakarta kan, di Jakarta beberapa kali, di Cilandak Town Square, terus di Tangerang. Dan selebihnya mungkin di Lombok juga pernah diundang. Itu benar-benar apa ya, yang undangnya itu emang desa saya kayak gitu. Saya lahir di sana, saya besar di sana. Setelah kebetulan ada satu lagu saya bahasa Lombok itu meledak di sana. Dan mungkin salah satu masalah untuk musisi juga dibajak. Tapi mungkin sisi positifnya banyak yang tahu sama Big Noeng dari lagu bajakan itu. Akhirnya nama besar terus diundang ke kampung halaman kayak gitu.
1: Boleh nggak diselipin mungkin selirik aja Bang?
3: Satu lirik dari lagu ya.
2: Yang mana nih?
1: Yang tadi bahasa Lombok.
2: Oh, yang bahasa Lombok.
1: Yang kita juga penasaran ya. Bahasa Lombok tuh kayak gimana sih ngobrol dua?
2: Oke, mungkin saya ambil bagian hooknya ya karena rapnya udah cukup lama dan agak lupa. Jadi
1: Okay.
2: Saya kangen Lombok, sila angkat tima. Ia tahu tak arah, langen dengan toa. Oke, gitu.
1: Keren.
2: Biar tahu ya.
1: artinya
2: siapa apa, yang kangen sama Lombok silakan tangannya di atas.
1: Wow.
2: Disitulah tempat kita ada dan dibesarkan sama orang tua.
1: Oke. Kira-kira ada teman-teman kedua nih ada nggak sih yang udah pernah main ke Lombok atau wishlistnya nanti pengen liburan ke Lombok, kayaknya aku salah satunya deh. Atau ada saudaranya orang Lombok. Temanku tuh juga ada loh bang, asli Lombok juga.
2: Oh,
1: di
2: gitu.
1: Sini ya,
2: siap.
1: Oke, kita lanjut nih bang.
2: Ya, gimana?
1: Tantangan terbesar abang pada saat baru memulai karir itu apa sih bang?
2: Tantangan terbesar mungkin pas awal-awal ya, studio kali ya.
1: Oke.
2: Studio di sini waktu itu emang agak susah nyari tempat rekaman di mana, kemudian waktu itu juga terkendala sama budget ya. Dan akhirnya kita seiring dengan berjalannya waktu akhirnya ketemu juga, oh di sini adalah studio tempat rekaman kayak gitu.
1: Oke.
2: Dan dari situlah mulai. Untuk sekarang sih kendalanya nggak ada, cuma mungkin lebih masalahnya pada diri sendiri aja.
1: Berarti selain melawan insecure tadi, mungkin tantangannya karena studio.

0: buat lagu, buat karya kayak gitu kan, dan pengen berkarya lagi, dan ya akhirnya kita buat lagunya, dan lagu yang lebih apa ya, lebih mudah diterima lah, dengan lirik-lirik yang lebih apa namanya, lebih sederhana kayak gitu.
1: Oke, kan abang ini seorang rapper ya. Betul. Apakah abang punya tim atau abang hanya solo gitu?
0: Kalau dari dulu emang, kalau orang bilang tuh kayak orang penjual sate, kita yang nusuk, kita yang ngipas gitu.
2: Ya, berarti emang sendiri dari awal ya bang ya?
0: Betul ya.
1: Garap sendiri dari musik, instrumen segala macam.
0: Nah kalau instrumennya, kalau inilah bedanya mungkin ya rapper sama, gak tahu kalau di bagian musisi lain, kalau kita biasanya kan ada yang disebut dengan produser. Paling kita biasa minta di, si produser yang buatin musik. Tapi ada juga yang rapper emang dasarnya emang jago juga bikin musiknya gitu. Kalau saya emang emang gak bisa kayak gitu. Makanya kemarin disuruh buat gitar, gak bisa yang gitar.
2: Nah terus bang, gimana nih perkembangan diri abang dari rapper pemula sampai sekarang nih bang?
0: Perkembangan kalau saya rasa sudah lumayan lah ya. Yang tadinya mungkin kalau dilihat dari segi pendengar, yang awalnya mungkin beberapa yang dengar, akhirnya banyak yang tahu, banyak yang kenal, dan menurut saya itu udah lumayan lah kayak gitu ya. Terus dari segi lagu, mungkin yang tadinya lagu kita baru 1-2, sekarang kalau mungkin kalau dijumlahin mungkin ada sekitar 23-an.
2: Wow, banyak banget ya, ya teman Pre 2. Kayak juga kalau di Sunny Lab juga pasti banyak ya yang pecinta musik Big Noeng nih. Siapkan suaranya.
0: Oke,
2: iya.
1: Mungkin kita penasaran gak sih lagu single terbarunya nih?
2: Iya,
1: tadi Jangan Chat ya. Gimana kalau kita dengerin sama-sama?
2: Boleh. Mungkin teman Pro 2 kita akan dengerin dulu ya.
1: Iya, sebagai break ya.
2: Lagu spesial dari Big Noeng, ada apa bang judul lagunya bang?
1: Jangan Chat.
0: Jangan Chat.

0: pulang kan ya?
1: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana. Ya, katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi di mari.
2: Wah, Mar. Mar. Aku krungu masalahmu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirim ini salah balik yang TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan gak main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
4: Ah, imbang lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital.

musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: masih bersama Bang Big atau Bang Big Noeng ya. Nah tadi itu kita udah sama-sama ini Tema Pra 2 ngedengerin lagu ya yang baru aja rilis tahun 2026 ya Bang ya.
1: Betul.
2: Yang berjudul Jangan Chat.
0: Wow, keren banget Tema Pra 2 durasi 5 menit tuh rasanya pengen joget-joget
2: ya. Pengen diulang-ulang gitu.
0: Nah mungkin bisa diceritain nih Bang, awal mulanya bisa kebikin lagu Jangan Chat.
2: Jangan Chat.
1: Oke, mungkin waktu itu karena pengen coba buat lagu yang lebih apa, yang lebih ringan gitu. Biasanya kan lagunya agak-agak berat. Noeng tuh pengen buat yang lagu yang lebih ringan, kekinian dan juga bisa diterima untuk pendengar saat ini mungkin ya. Cuma karena saya lihat itu untuk para pendengar sekarang udah beda ininya, udah beda pendengar kayak gitu. Yang umur-umuran saya waktu itu udah pada ini kan.
0: Udah
1: tua. Dan ini sekarang kan kita ketemu penggemar baru dan kita coba pelajari industri musik sekarang lagi sukanya kayak apa kayak gitu. Terutama juga orang sekarang kan gak harus di klub, orang-orang party ya. Gue lihat sekarang kafe-kafe juga orang pada party gitu. Makanya di instrumennya itu emang dimasukin beberapa part yang emang enak buat dibuat party dan joget kayak gitu.
0: Nah untuk lagu Jangan Chat ini kan rilisnya di tahun ini ya. Bulan berapa tuh Bang?
1: Bulan itu bertepatan waktu bulan puasa kemarin, bulan apa ya?
0: Bulan Maret gak sih?
2: Februari.
0: Aku lupa.
2: Februari. Oh alah. Untuk penulisan lagunya berapa lama Bang?
1: Untuk penulisan lagu nih gak terlalu cepat lah ya. Mungkin karena liriknya juga lirik-lirik yang gak terlalu susah lah gitu ya. Menceritakan tentang orang selingkuh ya udah gitu.
0: Tapi kalau lagunya ini sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi atau enggak nih Bang?
1: Kalau dari pengalaman pribadi sih enggak ya. Cuma karena lagi nyari apa sih yang pengen kita bahas yang anak-anak muda zaman sekarang yang itu gitu ya. Relate kayak gitu. Kalau lagu cinta-cinta kasparan kayaknya udah biasa ya. Sudah bikin versi yang selingkuh lah kayak gitu.
0: Ayo siapa nih kira-kira yang pernah diselingkuhin atau apa dua?
1: Ya makanya tuh mungkin salah satu ini juga sebenarnya niatnya lagu ini walaupun orang lagi sakit hati kayak gitu habis diselingkuhin tetap bisa joget kayak gitu dengan lagu
0: pokoknya
1: yang seperti ini.
0: Dibawa happy aja ya Bang.
1: Betul
0: ya.
1: Gitu dia.
0: Tapi kalau menurut Abang lebih sulit bikin beat atau membuat lirik sih Bang?
1: Lebih sulit bikin beat kalau saya.
2: Biar enak didengar gitu ya.
0: Tapi Abang tuh pernah gak sih kayak ngalamin writer's block gitu? Terus gimana sih cara
1: Abang? Bahasa-bahasa Gen Z nih, saya gak tau.
0: Dia tuh kayak misalkan Abang lagi nulis lirik. Betul. Terus tiba-tiba kayak
2: ngeblank
0: gitu.
1: Sering banget.
0: Apa tuh yang Abang lakuin?
1: Paling kita ambil jarak dulu, jangan diteruskan. Ya biarin dulu, didiemin lah beberapa hari kayak gitu kan. Sambil cari referensi, nanti akhirnya bakal adalah inspirasi masuk, akhirnya kita lanjut.
0: Kalau menurut Abang, lagu yang paling emosional ada gak sih?
1: Dari mana dulu nih?
0: Mungkin dari lagu-lagu yang pernah Abang denger gitu. Genrenya kira-kira apa sih yang bikin emosional sih?
1: Yang
0: gitu?
1: Bikin emosional apa ya? Banyak sih. Salah satu ya? Siapa ya?
2: Kalau semua enggak cukup.
1: Mungkin dari Tupac ya, Dear Mama ya. Lagu untuk
0: Dear
1: ibunya.
0: Kayaknya aku belum pernah dengar sih. Itu lagu penyanyinya maksudnya di tahun-tahun berapa tuh?
1: Itu di tahun sebelum dia meninggal, mungkin 95 ya.
0: Kita belum lahir ya.
2: Belum.
0: Iya. Mungkin bisa nih Bang dideskripsikan karakteristik musik Abang.
1: Karena kita nih kayak apa namanya Optimus Prime ya, senantiasa bertransformasi gitu. Jadi
0: film favorit aku tuh.
1: Jadi tiap tahun, tiap masa kita selalu berubah-ubah ya. Kalau awal-awal dulu saya lebih ke arah gangster kayak gitu. Jadi lirik-lirik yang emang berat, terus lirik-lirik kayak semi-semi cacian kayak itu, terus flexing-flexing kayak gitu, gaya-gayaan kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih soft kayak gitu.
0: Pokoknya mengikuti zaman ya Bang. Kalau membedakan Abang dari rapper lain kira-kira apa nih Bang?
1: Apa ya? Paling kalau untuk sekarang nih mungkin lebih ini ya, lebih ke arah ceria kayak gitu ya. Rap yang ceria kayak gitu.
0: Tapi Abang pernah gak sih kayak bereksperimen di genre lain kayak gitu Bang?
1: Bereksperimen di genre lain belum pernah. Walaupun misal ada kayak kemarin mungkin ada sentuhan Melayu, tapi tetap masih saya masih tetap nge-rap kayak gitu. Walaupun lagu Melayu kayak bahasa tadi, bahasa Sasak juga masih tetap nge-rap. Walaupun instrumen-instrumen ini ya, instrumen-instrumen daerah kayak gitu.
2: Oke.
1: Sampai nyanyi sih belum, kalau sampai nyanyi, kalau saya nyanyi itu belum. Gitu.
2: Oke, sekarang gimana sih abang menemukan identitas dalam bermusik gitu?
1: Menemukan identitas kalau itu mungkin saya kira rata-rata sih ATM ya.
2: ATM?
1: Iya, amati tiru modifikasi. Mungkin ada yang mungkin ada yang kita lihat, misal kita suka sama seorang rapper, biasanya kiblatnya sih luar kayak gitu kan. Oh, ini cocok nih buat person aku kayak gitu.
2: Mungkin misalnya Eminem gitu.
1: Ya, misalnya Eminem, kita ngikutin mungkin gayanya si Eminem, paling dirubah dikit-dikit lah kayak gitu.
2: Okay.
1: Untuk menimbulkan ciri khas tadi. Biasanya rapper emang ada khas-khas khusus kayak gitu.
2: Oke, terus abang pernah enggak sih atau sering gitu bereksperimen dengan genre lain selain rap?
1: Mungkin kayak tadi mungkin ke genre kayak ini yang lebih-lebih ke dangdut kan tadi, yang apa namanya yang lagu Jangan Change ya. Terus sempat juga kemarin yang ke arah kolaborasi sama band-band kayak band ke arah rock kayak gitu, pernah juga sama band-band pop Melayu juga pernah. Jadi adalah beberapa kali bereksperimen kayak gitu. Sebenarnya nggak tertutup di apa namanya, nggak ngelok harus hip hop banget nggak kayak gitu.
2: Oke. Okay.
1: Selalu terbuka untuk bereksperimen.
2: Terus apa sih pesan yang pengen selalu ada dalam karya abang nih?
1: Pesan kalau dari garis besar dari lagu-lagu yang pernah saya buat tuh jadi orang kuat lah kayak gitu. Okay. Jangan sampai lembek, jangan sampai apa namanya jatuh.
2: Ingat ya Tomang Pradua pesannya. Jangan sampai jatuh, jangan lembek.
1: Benar-benar.
2: Kalau menurut abang, apa sih ciri rapper yang berkualitas?
1: Kalau ini agak berat ya.
2: Kalau lihat kayak gitu.
1: Untuk berkualitas nih tergantung dilihat dari segimananya dulu ya. Kalau mungkin dari untuk sekedar pendengar awam mungkin bisa dilihat dari berapa banyak yang mereka pendengarnya mungkin ya, untuk segi awam. Tapi untuk yang lebih ke arah yang hip hop head kayak gitu mungkin lebih ke arah lyricalnya kayak gitu. Karena emang kalau di dunia hip hop yang benar-benar nge-hip hop atau rap yang benar-benar rap, biasanya dilihat dari kualitas liriknya. Tapi masalahnya ketika kualitas lirik bagus dan keren, biasanya orang-orang pendengar awam itu gak ngerti. Itu yang jadi apa namanya, jadi masalah kayak gitu, trouble. Mereka jadi agak kurang suka karena memang mereka gak ngerti. Tapi kalau di kalangan yang benar-benar suka rap, suka hip hop, wah itu keren banget.
2: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalkan abang ngelihat nih di perkembangan hip hop di Indonesia saat ini, kira-kira gimana nih bang?
1: Wah,
2: perkembangannya
1: ngeri banget. Sangat pesat dan luar biasa. Dan mungkin karena ini ya, efek dari digital ya. Dan kalau dulu misalnya, kalau di apa namanya, di luar misalnya lagi ngetren ini, paling di sini harus nunggu 5 atau 7 tahun baru bisa kan. Kalau sekarang enggak, misal setahun apa 2 tahun udah di ini, udah dikembangin di Indonesia kayak gitu. Makanya sekarang rapper-rapper di Indonesia itu benar-benar banyak banget jenisnya kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di Jogja, mereka lebih ke arah-arah old school kayak gitu. Itu yang lebih kayak tahun 2000-an dan 90. Tapi kalau di Jakarta itu lebih ke arah-arah ini ya, lebih ke arah-arah yang modern kayak gitu. Mungkin bisa lihat mereka yang dari anti normal kayak Tengsi, Nakila kayak gitu.
2: Garam dan madu. Apa sih bang yang bikin budaya hip hop itu begitu menarik bang?
1: Untuk sekarang mungkin kalau aku lihat kenapa dia berkembang pesat di Indo, fashion.
2: Oke.
1: Style. Rata-rata anak-anak Gen Z, saya lihat sekarang itu

0: buruk lah kayaknya tuh.
1: Harapan abang ada nggak sih untuk komunitas hip hop Indonesia?
2: Indonesia gitu.
0: Komunitas ya?
1: Iya.
0: Iya, mungkin untuk komunitas hip hop Indonesia mungkin kita bisa saring apa rangkul kayak gitu dan bisa menjadi lebih besar lagi, lebih besar dari yang saat ini. Karena saat ini kita lihat udah sangat bagus di Indonesia untuk hip hopnya.
1: Kalau sekarang nih ada nggak sih yang nyamperin abang kayak pengen belajar rapper gitu bang? Tanggapan abang gimana tuh bang? Kalau ngeliat generasi sekarang tentang rapper?
0: Ya kalau sekarang masih tetap banyak lah yang ini ya nge-DM-in diajarkan segala macam dan saya emang terbuka untuk hal-hal lain seperti itu ya. Dari dulu juga waktu di sini banyak yang nyamperin kayak gitu kan, minta diajar. Kita ajar, kita bimbing kayak gitu kan. Kita mereka bebas menentukan mau ke arah rapnya seperti apa. Kita bimbing sampai bahkan dengan nge-produce lagu kayak gitu hingga menghasilkan lagu dan bisa memasukkannya ke kayak DSP seperti Spotify, Apple dan sebagainya.
1: Oke, berarti memang banyak ya bang ya yang berminat sebagai rapper gitu.
0: Iya, di termasuk di Pangkal Pinang sekarang masih tetap hidup dan banyak anak-anak baru, komunitas-komunitas baru dan mereka sekarang udah mulai jago-jago bikin apa namanya event-event sendiri dan saya pribadi sangat menyukai itu.
1: Dan pastinya sangat bangga ya.
0: Sangat bangga ya.
1: Terus seberapa penting nih bang komunitas bagi perkembangan seorang rapper?
0: Kayaknya sangat penting ya karena di situ kita bisa bertukar pikiran ya, saling sharing terus sharing pengetahuan cara nge-produce lagu. Sangat penting lah.
1: Kalau ada kalau misalkan ada anak muda yang emang baru banget pengen masuk ke dunia hip hop, apa nih kira-kira yang perlu mereka lakuin?
0: Paling kalau emang dia niatnya pengen jadi rapper ya mungkin belajar kali ya, belajar gimana sih ngebuat lagu kayak gitu. Mungkin kalau biasanya kalau saya pribadi itu lebih ke arah gimana penulisan lirik kayak gitu. Dan akhirnya ke step selanjutnya sampai bisa melahirkan sebuah lagu.
1: Oke, baik. Berlanjut Happy, kira-kira pengen tanya apa lagi nih Happy? Kulik-kulik dong ya.
0: Hajar.
2: Aku bakal ngomongin soal kolaborasi.
0: Oke, siap, gimana
2: nah,
0: nih?
2: Nah, jadi Bang Bik dengan siapa nih? Abang paling ingin nih berkolaborasi gitu.
0: Berkolaborasi ya mungkin sama ini ya, sama Tuan 13 mungkin ya.
2: Tuan 13.
0: Iya, untuk rapper di ini di Jakarta Barat.
2: Oke. Udah pernah kontak atau belum?
0: Sering.

0: kolaborasi bagi abang?
1: Syaratnya lebih ngerasa apa ya, lebih ke arah-arah pribadi sih, ngerasa opak gua tuh ada di dia kayak gitu.
0: Oke. Tapi sebelumnya emang udah pernah kolaborasi belum bang?
1: Sama siapa? Oh, dulu sama Ekoso.
0: Itu di tahun berapa?
1: Ekoso 2016.
0: Oh, 2016. Nah, lama ya. Itu manggung bareng atau kayak gimana?
1: Buat lagu bareng.
0: Oke.
1: Kalau tahu Ekoso nggak?
0: Enggak. Kita kurang kalau rapper itu.
1: Tar monitor ketua?
0: Tahu. Itu kan juga konser sini kalau nggak salah.
1: Kemarin terakhir dia di ini kan.
0: Kalau gue termonitor, kita pasti joget-joget.
1: Nah, dulu sempat kolaborasi sama dia. Habis itu juga kami buat acara dan manggung bareng di Taman Sari Pangkal Pinang.
0: Di tahun 2016 juga?
1: Tahun 2016, dan itu gila, banyak banget yang nonton.
0: Umur kita berapa itu? Aku masih SD, Pi.
2: Iya, sama.
0: Terus tantangannya nih, pada saat kolaborasi ada nggak sih, Bang?
1: Tantangan di kolaborasi, kalau saya pribadi biasanya teman, kalau saya mau ngajak orang kolaborasi biasanya saya lihat dia tuh orangnya, istilahnya levelnya yang lebih tinggi lah. Mungkin lebih ke arah menyesuaikan diri lah, gimana biar terlihat selevel lah kayak gitu ketika menghasilkan sebuah lagu.
0: Bagaimana tuh cara menyatukannya kalau misalkan beda pendapat atau beda ide kayak gitu bang?
1: Gimana ya, mungkin kita cari jalan tengah. Ya, jalan tengah atau apa namanya, brainstorming lah.
0: Oke, jadi abang lebih seneng solo atau kolaborasi nih?
1: Dua-duanya suka, cuma lebih suka solo sih. Kalau solo ini saya ngerasa lebih bebas berekspresi kayak gitu. Kalau kolaborasi kadang, apalagi yang misal kita yang ngikut kolaborasi itu biasanya kita harus ngikut apa yang lagi mereka buat kayak gitu.
0: Kalau kolaborasi impian abang ada nggak sih? Kayak apa nih kira-kira?
1: Kolaborasi mungkin bikin satu lagu lah yang bareng-bareng sama anak-anak hip hop Bangka ya.
0: Wow, semoga terrealisasikan bang ya. Dalam waktu cepat ini ya, ya. Kemudian nih bang, apakah kolaborasi itu menurut abang penting nih untuk perkembangan karir kedepannya?
1: Wah, kalau sekarang harus kolaborasi ya. Penting banget karena kita juga bisa menyatukan pendengar kayak gitu. Mungkin contoh kecilnya bisa dilihat sekarang Instagram juga ada fitur kolaborasi kan. Jadi follower yang ini sama follower itu bisa nyatu
0: saling
1: nyatu
0: gitu. Jadi biar lebih tahu ya. Nah terus Pi, tadi tuh aku juga sempet kepo karena Bang Bik tadi juga udah ceritain

0: music itu kayak apa, Bang?
1: Yang paling suka itu waktu di Lombok. Mm-hmm. Saya punya lagu tuh judulnya Surat Jokama.
0: Surat okay. Jokama.
1: Artinya apa? Surat untuk ayah.
0: Oh, Jokama itu surat untuk ayah.
1: Iya, surat untuk ayah.
0: Surat untuk mama, Bi.
1: Nah, waktu itu Pirgon belum mengeluarkan surat untuk Starla ya. Saya duluan surat Jokama. Nah, waktu itu saya manggung di kampung halaman saya. Terus itu semua lampu mati, saya minta penonton nyalain lampu.
0: Nyalain flash ya.
1: Flash,
0: ya.
1: Wow. Flash. Dan kita nyanyiin lagu Surat Jokama bareng-bareng dan itu luar biasa. Cuma salahnya ayah saya enggak nonton kayak gitu.
0: Oke. Terus Bang, pernah enggak sih Abang ngerasa gugup ketika mau tampil? Terus gimana cara Abang mengatasinya, Bang?
1: Oke, kalau mau gugup setiap mau tampil selalu ya?
0: Oke. Okay.
1: Selalu, termasuk sekarang.
0: Oke, sekarang kayaknya ternyata ya. Iya, berarti kita sama-sama gugup. Yo,
1: pasti itu. Karena ada yang bilang kalau nggak gugup berarti yang salah. Ada yang salah. Ya. Jadi emang kalau gugup itu bagus berarti. Okay. Udah benar biasanya kalau udah gugup. Mm-hmm. Terus cara mengatasi, ya udahlah, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirkan. Let it go, let it flow, kayak gitu.
2: Oke, okay. Dan pernah nggak sih Abang mengalami kejadian lucu gitu saat manggung?
1: Mm-hmm. Kejadian lucu saat manggung, ya.
0: Coba diingat-ingat ya.
2: Apakah Abang terjatuh, terjengkang? Kan kita
0: gak tahu. Itu kayaknya di luar skrip deh.
1: Belum pernah sih ya, belum saya. Kalau yang lucu-lucu belum pernah. Tapi kalau yang memorable kayak tadi itulah ya.
2: Berkesan ya.
1: Berkesan yang tadi kayak gitu. Terus atau enggak, ini waktu di Pangkal Pinang tuh kadang ada anak-anak kecil yang apal lagu kita itu. Senang banget rasanya. Agak terkesima sih kok anak kecil bisa apa lagu kita kayak gitu.
0: Mana rapper lagi.
2: Terus banget nih. Gimana Bang? Abang menjaga energi selama tampil.
1: Bagus itu katanya.
0: Kayaknya mood swing ya.
1: Karena rap ini tampilnya tuh kan harus benar-benar energik ya.
0: Iya, benar.
1: Terus harus jaga napas segala macam. Biasanya sebelum manggung tuh 2-4 hari sebelum manggung biasa dibiasain buat jogging.
0: Okay.
1: Buat jaga napas doang sih. Biar nanti di atas panggung itu gak terlalu capek dan gak terlalu terengah-engah kayak gitu.
0: Okay. Kalau Abang lebih suka festival besar atau festival kecil?
1: Festival besar apa festival kecil? Dua-duanya suka.
0: Suka dua-duanya.
2: Ya. Kalau lagi capek mungkin ke yang kecil ya.
1: Karena pada dasarnya saya suka tampil kayak gitu.
0: Okay. Tapi pernah gak sih Bang di Sungai Liat tampilnya kemarin?
1: Di Sungai Liat pernah.
0: Pernah.
1: Dulu waktu itu di Airway. Oh. Di Pasar Hienis namanya dulu. Enggak tahu sekarang.
0: Iya, masih Pasar Hienis. Tahun berapa itu, Bang?
1: Waduh, 2018 atau 2017?
0: Oh, udah lama ya. Berarti setelah kolaborasi bareng Eko Show ya?
1: Iya, di Sungai Liat cukup sering lah ya. Ada mungkin 4-5 kali.
0: Tapi untuk baru-baru ini belum ya, Bang ya?
1: Baru-baru ini belum. Okay. Karena mungkin vakum tadi ya.
0: Iya. Karena baru dari 2019 sampai 2026 berarti berapa tahun tuh, Pi?
1: Iya.
0: 7 tahun.
2: Oh my god.
0: Lama banget,
2: ya.
1: Makanya masih ada yang kenal aja itu udah syukur-syukur.
0: Ya aja banyak yang DM nih, "Woi, Big Noeng deh," katanya gitu. Terus nih Bang, gimana cara Abang ngebangun chemistry dengan penonton?
1: Saya selalu menyapa mereka pertama ya. Terus saya biasanya melemparkan kata-kata yang bersambut kayak gitu. Misalnya saya bilang misal manggung di Pangkal Pinang kayak gitu. Pangkal Pinang. Oh, kayak gitu kan. Kita suruh dia bilang, "Woi." Jadi kalau kita bilang Pangkal Pinang lah mereka ini kan.
0: Jawab.
1: Nah, dari situlah kita bangun.
0: Okay.
1: Karena kalau kita enggak kayak gitu nanti pas di tengah lagu biasanya mereka jaim. Jadi kita harus buat mereka nyaman dan akhirnya mereka terbawa sama suasana. Ketika manggung nanti kalau kita minta sesuatu sama mereka, mereka tuh langsung ini connect kayak gitu.
0: Oke. Nah, terus juga nih teman Pre 2 di era sekarang nih Pia, semuanya tuh udah serba digital, serba canggih. Kalau menurut Bang Big, seberapa penting nih media sosial bagi seorang rapper?
1: Wah, sangat penting sekali ya. Sosial media ini disitulah sarana kita untuk promosi lagu.
0: Iya.
1: Jadi sekarang kan tanpa media sosial kayaknya agak lama nyampainya kayak gitu. Jadi sosial media emang alat yang ampuh untuk

0: memperjuangkannya.
1: Iya lo, kusuma, just me dong.
0: Ya, Mariana. Ya, katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi mari.
2: Wah, Mar. Aku kerungu masalahmu. Matur nuwun loh, sombong kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan RRI Digital.

podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors.
1: Ya, Mariana. Ya, katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar. Aku kerungu masalahmu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salah balik yang TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan cak main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan itu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Hey, kamu, nomor 2 masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba. Waktu kita masih di 12 menit terakhir nih, ya, bersama Bang Big Knowing Nepi. Nah, tadi tuh aku udah nanya ke Bang Big ya, katanya media sosial tuh penting banget ya Bang ya bagi seorang rapper. Tapi pernah enggak sih Bang sejauh ini Abang dapat komentar negatif gitu?
2: Pernah dan sering lah dapat komentar negatif. Tapi apa ya, karena apalagi di rap hal-hal kayak gitu udah biasa aja.
0: Oke. Jadi gimana Bang menghadapi komentar negatif tersebut?
1: Kayaknya aku lihat bodo amat aja ya.
2: Betul. Ya enggak gimana kayak gitu.
1: Jangan sampai bikin stres ya, Bang.
2: Betul.
1: Netizen plus 62 nih ya kadang-kadang ya. Terus gimana nih Bang cara Abang menjaga konsistensi berkarya di era digital sekarang?
2: Gimana ya, mungkin tetap

0: Okay.
1: Untuk konsisten bikin karya kayak gitu. Mm-mm.
0: Terus cara abang ngejaga hubungan dengan para penggemar di media sosial itu kayak gimana bang?
1: Cara menjaganya paling kalau ada yang komen kita balas kayak gitu ya, biar mereka juga merasa dihargai. Terus kalau ada yang DM masih sama juga kita balas. Kadang juga ada yang suka-suka minta ucapan selamat tahun ya, kita buatkan kayak gitu. Kayak gitu lah.
0: Tapi pernah enggak sih penggemar tuh kayak ngajak, "Ayo dong Bang, kita ketemu di mana?" Yeah, gitu.
2: Meet and greet lah.
1: Kalau sampai meet and greet belum ada sih ya. Tapi kalau yang sering-sering nge-DM, "Bang, bisa ketemu enggak?" Oh, boleh kayak gitu. Kalau emang lagi
0: kosong
1: tempat gitu ya, lagi kosong dan kebetulan lagi di luar, ya sudah bisa kesini kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tidak terlalu tertutup lah kayak gitu.
0: Terus Bang, apa sih kegiatan yang Abang lakukan nih selain di luar musik, Bang, kalau boleh tahu?
1: Di luar musik paling kerja lah ya. Karena di hip hop ini belum terlalu inilah ya, belum bisa terlalu untuk bisa makan. Jadi kita harus punya side hustle lainnya.
0: Oke deh. Terus siapa nih kira-kira sosok yang paling menginspirasi sampai abang di titik sekarang?
1: Yang menginspirasi yang mungkin nih tadi ya, Tupac tadi ya, yang saya ceritakan. Okay. Yang lagu Dear Mama kayak gitu.
0: Terus bang, prinsip hidup yang selalu abang pegang sampai sekarang?
1: Jatuh bangkit lagi.
0: Wow.
1: Selalu itu, selalu
0: jatuh bangkit lagi. Yeah. Jangan lembek, jangan putus asa. Yeah, ya bang.
1: Betul
0: ya.
1: Kita harus kuat.
0: Okay. Terus bang, artis sukses menurut abang kayak gimana?
1: Artis sukses ini apa ya, sukses itu kalau saya udah bisa bikin lagu baru.
0: Okay. Kira-kira di tahun ini ada nggak kepengen rilis lagu atau emang sudah ada ancang-ancangnya nih bang?
1: Sudah ancang-ancang juga, sudah beberapa juga mau bikin ulang yang lebih dengan instrumen yang lebih fresh untuk lagu-lagu yang lama kayak gitu, biar apa terasa bisa lebih di ini terima lah kayak untuk pendengar sekarang.
0: Bocorannya kalau di tahun ini bulan berapa nih bang kira-kira rilisnya?
1: Kalau untuk bulan rilis belum ketemu, tapi untuk musiknya udah ada. Kami lagi dalam tahap ngebahas apa nih liriknya. Kayak gitu.
0: Oke, berarti ditunggu aja nih teman Pradua penggemar Pinoin ya. Oke deh Pi, karena ini masih di berapa menit terakhir ya Pi ya. Aku pengen tanya santai dan seru nih. Kita akan main game ringan bareng Bang Big Noeng ya. Kalau misalkan Bang Big gak jadi rapper, abang pengen jadi apa kira-kira?
1: Petani.
0: Petani, alasannya apa tuh Bang?
1: Mungkin lebih tenang aja ya. Berhadapan dengan warna-warna hijau. Betul ya, ya. Kayaknya kalau gak kayak gitu kayak berasa kejar-kejaran.
0: Terus bang, 3 lagu yang wajib ada di playlist abang.
1: 3 lagu untuk saat ini atau kapan nih?
0: Untuk saat ini.
1: Saat ini saya sering lagu dengar lagunya siapa namanya tuh, Toton Karibu.
0: Oke. Okay.
1: Lupa judulnya, cuma karena sering
0: Toton Karibu.
2: Liriknya gimana nih bang?
0: Kayaknya aku tahu deh, tapi aku sering
1: jauh dengar. Merantau.
0: Kan gak asing kan liriknya yeah. Pi,
2: apa ya judulnya?
1: Iya saya juga lupa, ya lupa juga lah ini judulnya.
2: Ambon ya?
1: Iya Ambon. Ambon manis ya kalau gak salah ya.
2: Iya kan?
1: Iya.
0: Terus
1: ini tuh
2: kan itu baru satu.
1: Oh baru satu.
2: Duanya?
1: Yang kedua.
0: Oh iya.
1: Yang keduanya itu
0: 3 ya?
1: Kurang riset judulnya.
0: Oh? Kurang riset.
1: Itu yang nyanyi kolaborasi Bass Boy sama Wichi Go Sauti.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang terakhir nih mungkin ini apa namanya, lagunya Ego Show juga. Supaya Paso kayak gitu judulnya.
0: Supaya Paso.
1: Supaya Paso.
0: Kayaknya belum dengar belum.
1: Boleh tuh. Kalau suka Toton Karibu harusnya suka yang Supaya Paso tadi.
0: Nanti kita dengar habis ini ya Pi ya. Terus bang, siapa rapper yang paling ingin diajak battle dalam waktu dekat ini?
1: Battle waduh. Karena saya bukan tipe rapper yang battle, mungkin enggak ada lah kayak gitu.
0: Enggak ada kayaknya ya.
1: Diajak battle ya.
0: Oke, terus kalau bisa menggambarkan diri abang dengan 3 kata, apa aja nih kira-kira bang?
1: Tangguh.
0: Oke. Okay.
1: Terus tiga ya?
0: Iya, tiga. Kuat kali. Kuat udah gampang lu, enggak gampang putus asa kali bang ya.
1: Tangguh terus apa namanya, agak serius kali ya.
2: Oke, serius ya, tangguh serius.
1: Terus apalagi ya? Jujur.
0: Jujur. Okay. Wow. Terus kebiasaan unik nih yang jarang banget diketahuin sama penggemar Big Noeng. Apa nih kira-kira?
1: Sebenarnya saya hobi ngelucu sebenarnya. Walaupun dari kursus. Bercanda sih lebih tepatnya, lebih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi biasanya lebih lihat-lihat orang kayak gitu. Hmm. Bukan yang setiap orang dia bercanda.
0: Iya, ya. Lihat orangnya bisa diajak bercanda enggak ya, Bang ya. Iya. Terus pernah enggak sih pada saat Abang tampil di panggung tiba-tiba ngeblank lupa lirik kayak gitu?
1: Sering.
0: Wah, apa kira-kira yang Abang lakuin ketika lupa lirik?
1: Nah, ini gitu fun fact-nya ya. Kalau rapper tuh dia selalu punya yang namanya shouter.
0: Ya. Nah,
1: dia itu ikut nge-rap tapi di samping kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya, kalau ada tempat saya ngeblank biasanya langsung disambut sama mereka.
0: Oh, begitu.
1: Dan jadi, saya kalau manggung biasanya shouternya ada dua.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Mimpi terbesar yang belum tercapai apa nih, Bang, kira-kira?
1: Mimpi terbesar yang belum tercapai mungkin membahagiakan orang tua ya.
0: Itu mimpi terbesarnya. Kayaknya semua anak ya, Pi ya. Betul sekali.

0: mimpi itu akan menjadi kenyataan, tetap percaya ya. Terus tiap pagi harus tetap di apa namanya langsung diafirmasi.
1: Iya.
0: Dan saya yakin akan sampai.
2: Oke. Okay. Jadi untuk teman-teman nih yang punya niatan masuk ya atau terjun ke dunia musik, ingat pesan Bang Big nih sama Pradua. Aduh, tidak terasa

0: Big Noeng yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di sini.
1: Siap, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pro 2 yang sudah mengundang.
0: Sama-sama.
2: Terus malam ini juga kita belajar nih bahwa perjalanan bermusik bukan hanya soal bakat ya, tapi juga soal kerja keras, keberanian, dan konsistensi untuk terus berkembang.
0: Oke. Okay. Nah, terus juga Anya juga pengen menyapa tentunya teman-teman di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Terus juga di 105,1 FM di Pro 2 RRI Bengkulu, kemudian di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI
2: semua. Iya, betul sekali.
0: Dan untuk itu Bang Bi, kita akan pamit undur diri nih dari MLC Belajar Semua pada malam hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye.
3: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih dijaga malam nih, teman Pro 2. Bagi sebagian orang ya, nonton kisah kriminal terdengar ngeri banget gitu ya. Atau mengerikan deh. Namun teman Pro 2, data dari Edison itu nunjukin sekitar 80%, 84% ya, orang tuh konsumsi media true crime. Untuk santai aja tuh. Neuropsikolog forensik Dr. Richard Letiri, PhD ya, dalam psikologi, dia bilang nih teman Pro 2 bahwa ketertarikannya itu didasari keinginan bawah sadar gitu ya, bawah sadar manusia untuk menghadapi sisi gelap dari sifat alami kita secara aman, yaitu nonton true crime ini yang bisa bantu memahami batas antara kebijakan dan kejahatan tanpa membahayakan diri sendiri. Nah, ini aku lansir dari Butunesia dan Yurtengo. Kalau misalnya kamu suka genre ini untuk healing gitu ya, itu banyak tuh teman berdua zaman sekarang ya, di malam-malam Ahad ini atau malam Minggu itu banyak yang milih healingnya dengan nonton kisah true crime ini. Kenapa? Karena mereka bosan dengan jalanan yang itu-itu aja katanya gitu ya. Tapi teman Pro 2, di sini ada ciri kepribadian orang yang suka nonton kisah true crime untuk healing. Yang pertama, suka memecah masalah yang rumit. Bagi mereka ya, nonton true crime ini itu mirip seperti nyusun puzzle gitu. Mereka memiliki jiwa detektif amatir yang kuat, ya biasalah ya. Jangankan sebenarnya kita ini bisa menyelesaikan gitu sesuatu masalah, bahkan masalah orang lain tuh pasti aja ya. Kalau misalnya kamu nonton film yang bahkan ini banyak banget jebakannya, kamu bakal tahu nih ini orangnya nih, dan kamu bakal penasaran terus kamu cari. Nah, itu kamu udah jadi detektif yang amatir ya. Patricia Bryan ya, seorang profesor hukum dari Capitol Hill, itu mengonfirmasi bahwa unsur misteri dalam true crime itu tuh dorong penontonnya untuk memeriksa bukti, terus cari tahu sendiri nih apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dan mereka tuh tertantang untuk berpacu dalam waktu demi menebak siapa sih pelaku aslinya sebelum akhir acara yang ngungkapin gitu. Mereka bakal debat sendiri dalam hatinya, terus mereka bakal bilang kayaknya ini nih orangnya. Nah, baru deh mereka selesain semuanya dengan nonton itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit,

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Ya, Tomang Pro 2 apa masih dijaga malam, Tomang Pro 2? Nah, rasanya ya, kalau misalnya dicintai, terus memiliki rasa koneksi yang baik, ini bakal jadi sesuatu yang bisa meningkatkan kesehatan mental kita ya, Tomang Pro 2. Dan hubungan yang sehat itu dapat jadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, terus rasa aman yang luar biasa nih. Tapi ya, kalau misalnya menjalani hubungan itu bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan aja nih. Perlu dipahami ya, gak semua hubungan itu sehat, teman Pro 2. Bahkan ya, beberapa hubungan tuh mungkin aja gak baik untuk kita. Tanpa bahaya dalam hubungan atau sering disebut dengan istilah red flag. Dan ini adalah peringatan yang nunjukin perilaku gak sehat atau manipulatif. Ya, ini gak ada manusia yang sempurna di luar sana, teman Pro 2. Dan beberapa perilaku yang gak seharusnya ditoleransi dalam hubungan romantis ya. Dan hubungan yang dapat berkembang itu ketika setiap orang yang terlibat menerima cinta dan kebaikan yang sama seperti mereka berikan gitu. Terus mengetahui tanda-tanda bahaya dalam hubungan itu sangat penting juga nih. Mengenali dari tanda banyak ya. Maksudnya mengenali tanda bahaya sejak dini itu dapat menyelamatkan kamu dari sakit hati, teman Pro 2. Jadi di sini ada beberapa tanda bahaya dalam hubungan nih yang perlu diwaspadai. Dan ini aku kutip dari Butinesia, teman Pro 2. Yang pertama tuh cemburu yang berlebihan. Nah, teman Pro 2, pasangan kamu tuh sering banget menginterogasi tentang kehidupan sosial kamu ya. Atau sering kesal ketika kamu menghabiskan waktu jauh darinya. Nah, awas nih teman Pro 2. Hal tersebut tuh gak boleh kamu abaikan gitu aja. Cemburu, kronis ya, ini adalah tanda bahaya posesif. Cemburu dalam suatu hubungan itu memang hal biasa nih. Lain halnya kalau misalnya kamu memang mau nih dicemburuin gitu ya. Memang ada nih orang yang memang pengen dicemburuin gitu. Bahkan kalau wanitanya gak cemburu, nah dia bakal heran tuh, kenapa nih aku gak cemburu gitu. Terus kurangnya komunikasi, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita pasti tahu ya kalau dalam sebuah hubungan komunikasi itu sangat penting nih. Apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Kurangnya komunikasi itu jadi tanda buruk karena bisa nyebabin kesalahpahaman dan rasa sakit hati. Nah, perasaan kurangnya kedekatan satu sama lain ini nih. Di sisi lain ya, kalau misalnya pasangan kamu selalu ngindarin perbicaraan masalah penting, nutup diri saat terjadi masalah, atau nolak mendengarkan kekhawatiran kamu, itu pertanda ya bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam. Hubungan itu bisa jadi sulit, bahkan merugikan kalau misalnya kedua belah pihak nutup diri saat ngadapin percakapan yang sulit. Perilaku ini itu dapat menciptakan lingkungan yang beracun, di mana ya masalah tuh nggak pernah terselesaikan, dan seiring waktu itu tuh bakal menyebabkan keretakan dalam hubungan, teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, teman Pro 2 FM. Tanda bahaya dalam hubungan yang perlu diwaspadai yang selanjutnya yaitu berbohong, teman Pro 2. Kepercayaan dalam hubungan itu penting banget loh, teman Pro 2. Karena itu ya, berbohong itu adalah tanda bahaya karena merusak kepercayaan yang sangat penting untuk hubungan yang sehat. Dan kebohongan yang terus-menerus itu nyebabin siklus ketidakpercayaan dan kecurigaan. Dan bisa menyakitkan orang yang udah dibohongi. Sering waktu ya, hal itu tuh dapat ciptain suasana ketidaknyamanan dan keraguan. Sehingga hampir mustahil tuh untuk membangun hubungan yang kuat dan langgang.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Kamu ingat kan?
4: Iya, aku ingat.
3: Oh, ya udah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
4: Kalau kita ganti besok aja gimana? Enggak apa-apa ya?
3: Ya udah deh, enggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
4: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
3: Yang?

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, teman Pro 2FM masih bersama kami di Jaga Malam nih. Tanda bahaya dalam hubungan yang perlu diwaspadai itu enggak pernah konsisten nih. Jangan salah ya teman Pro 2, konsisten itu juga penting dalam membangun kepercayaan pada sebuah hubungan. Perilaku enggak konsisten tuh misalnya pasangan kamu tuh selalu bertindak enggak sesuai dengan kata-katanya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apa yang akan kamu lakuin dan rasain? Ingat ya teman Pro 2, perilaku seperti ini itu adalah tanda bahaya yang enggak boleh kamu abaikan. Perilaku yang enggak konsisten itu bisa menciptakan kebingungan dan rasa enggak aman dalam suatu hubungan. Sulit untuk merasa aman dan nyaman dengan seorang yang terus-menerus enggak nepatin komitmennya. Seiring waktu nih ya, hal ini tuh dapat nyebabin rusaknya kepercayaan dan hubungan itu bisa retak juga tuh teman Pro 2.

0: hanya kaulah satu-satunya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Nah, Tomom Pro 2 apa masih di jaga malam ya, Tomom Pro 2. Suka mengendalikan perilaku kamu, itu juga salah satu tanda dalam hubungan yang perlu diwaspadai nih. Bayangkan aja deh, kalau perasaan, maksudnya pasangan kamu, itu ngelarang untuk berteman atau ngatur baju yang akan kamu kenakan. Menentukan tindakan kamu, memisahkan kamu dari teman dan keluarga, atau memantau aktivitas kamu. Rasanya bikin kesal ya. Nah, perlu diketahui teman bro 2, kalau kamu masih pacaran udah kayak gini, kecuali udah nikah ya. Ini bukan masalah sepele ya, perilaku tersebut tuh merupakan tanda bahwa bahaya gitu ya, serius yang bisa menyebabkan masalah seperti rasa gak aman, kecemburuan, atau keinginan untuk berkuasa gitu. Makanya ya teman bro 2, perlu hati-hati nih, karena perilaku tersebut itu dapat ningkat seiring waktu. Yang mana ya, itu tuh bakal mengarah pada hubungan yang gak sehat, dan berpotensi jadi pelecehan.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya, teman Pro 2FM, love bombing. Ada yang tahu? Istilah ini tuh udah gak asing lagi ya, teman Pro 2. LB ini tuh adalah, aduh, jangan disingkat deh ya. Love bombing ini itu adalah ketika seorang menghujani kamu dengan perhatian atau kasih sayang yang seolah gak berujung gitu. Dan dapat membuat seseorang merasa sangat dihargai dan dipahami. Mungkin ya beberapa orang kalau misalnya mendapat perlakuan seperti ini itu merasa bertemu dengan seseorang yang sependapat gitu ya, yang benar-benar mengerti akan diri kamu gitu. Padahal perlu kamu ketahui ya, hal tersebut harus diwaspadai, itu bukan cinta teman Pro 2. Itu adalah kontrol yang memaksa. Perilaku tersebut itu merupakan bentuk pelecehan dan emosional seseorang yang seseorang berikan ya untuk memanipulasi.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 FM dan pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Untuk edisi hari ini teman Pro 2 FM di hari Minggu 5 Juli 2026 kami akan membagikan sejumlah informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama teman Pradua, Menteri Kebudayaan Fadlizon usulkan Museum Pos Indonesia menjadi cagar budaya nasional. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Jumat 3 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Dia juga mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan, sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati masyarakat. Dia juga menyoroti perlengkapan pengiriman dari berbagai era, seperti peralatan pos, perangko, dan juga surat. Menurutnya, perlengkapan itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran Pos Indonesia tak hanya sebagai penyedia layanan komunikasi, tapi juga menjadi saksi perjalanan bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, dia juga mengajak Pos Indonesia kembali membudidayakan tradisi menulis surat, khususnya di kalangan pelajar. Menulis surat dengan tangan mampu membangun ekspresi, kreativitas, dan juga kedekatan emosional yang tidak tergantikan oleh teknologi digital. Sementara itu, Direktur Komersial PT Pos Indonesia atau Persero Fadel Akbar mengapresiasi atensi Kementerian Kebudayaan terhadap Museum Pos Indonesia, yang menurutnya Pos Indonesia akan berkomitmen menjaga dan juga melestarikan warisan sejarah perusahaan sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Dia juga menambahkan bahwa Pos Indonesia juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan program-program edukatif, terutama yang mampu menghidupkan kembali budaya literasi, aktivitas berkirim surat, filateli, dan juga pemanfaatan aset-aset bersejarah sebagai media pembelajaran.

Selanjutnya, teman Prodo FM, Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Risiko meningkat seiring potensi El Nino pada Juli hingga September 2026. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Dias menyebutkan seluruh pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pemilahan dan juga tata kelola sampah di TPA masing-masing. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk memastikan tidak terjadi insiden yang sama seperti di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Selain itu, menurutnya langkah mitigasi awal juga sangat diperlukan menyusul adanya peringatan dini dari WMO terkait ancaman cuaca yang diperkirakan akan jauh lebih ekstrim. Dan dalam kesempatan itu juga Dias menyebut pemerintah menggarisbawahi bahwa ancaman kebakaran lahan bukan hanya menyasar area hutan melainkan juga fasilitas sanitasi publik seperti TPA. Meski demikian, dengan ratusan TPA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, risiko terjadi kebakaran serupa seperti yang baru-baru terjadi ini sangatlah tinggi jika tidak ada tindakan pencegahan yang masif. Diketahui pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan juga musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Dan hal itu dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Senin 29 Juni 2026 lalu. Forum tersebut diikuti kementerian dan lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani mengatakan El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang. BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026 dan pada periode itu, sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia terdampak kemarau. Sementara pada Juli 2026 terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah mulai memasuki kemarau. Kemudian September tercatat 169 zona musim atau 25,41% masih mengalami musim kemarau. Selanjutnya yang terakhir, teman Pradua, jaga integritas profesi, wartawan diingatkan untuk menjauhi narkoba dan juga judi online. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Ahmad Munir mengingatkan seluruh wartawan agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba maupun praktik perjudian karena dapat merusak integritas profesi, mencoreng citra organisasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pers. Dia menilai peringatan tersebut penting mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang dinilai rentan terhadap peredaran narkoba. Selain narkoba, Munir juga mengingatkan anggota PWI untuk menjauhi praktik perjudian. Menurutnya, jaringan perjudian memiliki jangkauan yang luas dan berpotensi menyeret berbagai kalangan termasuk wartawan. Munir menegaskan menjaga integritas profesi merupakan tanggung jawab seluruh anggota PWI dalam mempertahankan marwah organisasi dan juga menjaga kepercayaan publik terhadap insan pers. Dan pada kesempatan itu juga dia juga mengajak seluruh pengurus PWI di daerah untuk merangkul jurnalis muda maupun senior agar bergabung sebagai anggota organisasi. Menurutnya, PWI terus memperkuat pembinaan anggota melalui pemahaman terhadap kode etik jurnalistik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi, dan juga berbagai ketentuan yang mengatur profesi kewartawanan. Dan juga Munir menambahkan pada saat acara di Sumatera Utara, penyerahan kartu anggota muda PWI Sumatera Utara menjadi bagian dari upaya membangun profesionalisme wartawan yang berpegang teguh pada etika jurnalistik. Selain itu juga, PWI juga tengah melakukan pemutihan keanggotaan dan juga mengajak anggota yang belum aktif untuk kembali mengaktifkan status keanggotaannya di daerah masing-masing. Ya, teman Prodo FM, itulah tadi beberapa informasi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita lengkapnya di laman rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: 3-ish.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang di

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya 90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo ya. Dan sehari pagi ini ya teman Prodo, udah ada Hafizan temenin teman Prodo semua. Hari ini di 5 Juli 2026 di hari Minggu teman Prodo, di minggu pertama di bulan Juli ini ya, udah berjalan ya kurang lebih ya. Ya udah 7 bulan berjalan 2026 teman Prodo, enggak terasa gitu ya. Ya gimana nih teman Prodo, 2026 kamu menyenangkan gak sih? Ya semoga ya teman Prodo, apapun itu di 2026 ini yang menjadi doa baik kamu, yang menjadi ya harapan-harapan kamu pokoknya kedepannya semoga terkabul ya teman Prodo FM ya. Amin robbal alamin teman Prodo. Dan hari ini teman Prodo seperti biasa ya, habis bakal temenin kamu di pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi ya, dengan beragam informasi tentunya buat kamu teman Prodo. Ini teman Prodo FM nih, mengawali pagi hari ini teman Prodo kita ke berita sepak bola ya, dari Liga 1 teman Prodo. Ini kejutan nih dibikin sama Persib Bandung jelang musim Liga 2026-2027 ya. Ini bakal seru banget. Setelah Sandy Walsh nih, ternyata Persib berhasil kembali mendatangkan pemain timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangun nih. Dan pemain keturunan Indonesia Belanda itu bakal berseragam Persib selama 3 tahun ya, dan kontrak Ragnar Oratmangun ini akan berakhir di 2029. Dan deputi CEO PT Persib Bandung Persib bermartabat Aditya Putra Herawan menyebut Ragnar direkomendasikan pelatih untuk menjaga daya saing Persib di level tertinggi. Ragnar dinilai sebagai sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim. Dia berharap dalam 3 tahun ke depan Ragnar bisa berkontribusi maksimal dan tumbuh bersama Persib mencapai target klub. Dan Ragnar ini ya, sedikit kita ulas profil teman Prodo, lahir di Oss Belanda di 21 Januari 1998. Dan dia datang ke Liga 1 nih membawa pengalaman Eropa yang memang udah berusia matang ya teman Prodo nih. Dia berusia 28 tahun nih. Dan sebelum bergabung dengan Persib nih, Ragnar bermain di Dender dan sejumlah klub Belanda nih. Dia pernah membela NAC Nijmegen, Go Ahead Eagles, sampai Fortuna Sittard di kompetisi Eropa. Dan besar di Belanda nih, Ragnar memilih membela timnas Indonesia untuk tingkat internasional atau internasional ya. Dan pengalamannya di level internasional diharapkan bisa memperkuat nih kualitas permainan Persib Bandung secara teknis dan juga mental.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.